Tempat Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Serangkaian lagu-lagu penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita semua menyenangkan. Dan juga untuk kamu mungkin yang sudah berada di perjalanan, yang ingin bertujuan berpergian ke tempat kamu beraktivitas, semoga tetap selalu berhati-hati dan dalam mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Nantinya kami akan menemani suasana pagi kamu, juga akan menyelingi dengan informasi-informasi aktual teman Pro 2. Namun tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Beberapa single-single hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan teman Pro 2, coba kami temani kembali suasana pagi kamu dengan menghadirkan informasi-informasi aktual, info dari dunia bola. Untuk kamu yang penggemar salah satu pemain dari Barcelona, yaitu Rafinha, kabar menariknya teman Pro 2, Rafinha menegaskan keinginannya untuk memperpanjang kontrak bersama Barcelona dan mengakhiri karir profesionalnya di Camp Nou Barcelona. Winger asal Brazil ini sedang menikmati awal musim yang luar biasa yang semakin nyaman setelah dipercaya mengenakan ban kapten. Rafinha sempat menjadi bahan spekulasi terkait masa depannya pada bursa transfer musim panas lalu. Namun pemain berusia 29 tahun tersebut kini memastikan dirinya ingin bertahan lebih lama bersama Barcelona dan terbuka untuk berbicara kontrak baru. Kontrak Rafinha bersama Barcelona sebenarnya masih berlaku hingga musim panas 2028. Meski demikian, teman Pro 2, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah memberikan sinyal bahwa klub ingin mengamankan masa depan sang pemain untuk jangka panjang. Keinginan tersebut semakin kuat setelah Rafinha tampil produktif pada awal musim ini. Ia menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga, 9 gol termasuk hat-trick saat Barcelona menang atas Racing Santander. Di sisi lain teman Pro 2, Rafinha sebelumnya juga memiliki pertimbangan berbeda ketika perpanjangan kontrak hingga 2028. Saat itu ia diperkirakan dirinya akan berusia 30 atau 31 tahun ketika kontraknya berakhir dan belum mengetahui bagaimana kondisi fisiknya nanti. Performa serta kondisi fisik yang dimiliki sekarang membuat pandangan tersebut berubah. Rafinha juga merasa masih memiliki kemampuan untuk tampil di level tertinggi sepak bola Eropa selama beberapa tahun kemudian. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat dan lagu-lagu penyemangat pagi coba kami temani kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sehingga liburan mengantar kita pada pukul 8:48 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan seperti biasanya, kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti hingga sampai pukul 10, kita akan hadirkan program Dialog Sepada untuk pagi hari ini. Dan sembari menanti kita ikuti Dialog Sepada, lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana pagi kamu, teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan saja bisa membangkitkan suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Dan tetap bersama kami ya di program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, 92,6 MHz.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Seperti biasanya beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore pagi kita ya, lebih bersemangat lagi. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya di pagi hari ini, tetap semangat. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Saya Rahman Akbar, senang sekali masih bisa menemani suasana pagi kamu ya teman Pro 2 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan seperti biasanya nih edisi hari Sabtu ya, untuk hari ini tanggal 19 September 2026, kita akan hadirkan program Sepada dari pagi pukul 9 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk program Sepada kita pagi hari ini sangat menarik ya, dimana dunia farmasi tidak hanya berbicara tentang obat-obatan dan juga pelayanan kesehatan, tetapi juga tentang kreativitas, inovasi, kolaborasi, serta berbagai generasi, bagaimana generasi muda mampu menghadirkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang menariknya di program Sepada kita pagi hari ini, kita akan hadirkan tema Farmasi FAR 2026 dengan tema Meracik Ide, Menebar Inspirasi. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membangun kreativitas, memperluas wawasan, serta sekaligus memperkenalkan dunia farmasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik dan edukatif. Dan alhamdulillah nih, pagi ini kita akan berbincang-bincang jauh nih bersama dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Yang pertama, langsung aja kita sapa Muhammad Fazil. Assalamualaikum Muhammad Fazil.
5: Oke, waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Fazil, Muhammad Fazil lebih tepatnya. Aku merupakan mahasiswa Farmasi Universitas Syakwala tahun 2024.
4: Oke.
5: Nah, di sini aku berperan sebagai ketua pelaksana.
4: Ketua pelaksana Farmasi FAR 2026 nanti ya.
5: Iya, Bang, benar.
4: Oke, saya panggilnya Fazil ya.
5: Fazil.
4: Fazil. Gimana kabarnya pagi ini, Fazil?
5: Alhamdulillah baik, Bang, luar biasa.
4: Alhamdulillah, semangat, harus anak muda harus semangat ya.
5: Iya, Gen Z banget nih, Bang.
4: Gimana kuliahnya hari ini?
5: Kebetulan hari ini libur ya, Mira.
4: Libur ya.
5: Iya,
4: berarti banyak waktu luang ya.
5: Iya, untuk persiapan event kita nantinya nih, Bang.
4: Oke. Dan yang tentunya teman Pro 2, Fazil enggak sendirian nih, ditemani oleh rekannya ada Amira Nasiwa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Amira, gimana kabarnya Amira?
6: Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Amira Nashwa dari Farmasi Universitas Syakwala, satu angkatan juga dengan Fazil.
4: Iya.
6: Dan saya di sini sebagai sekretaris pelaksana.
4: Sekretaris pelaksana, berarti yang membantu Fazil ya?
5: Iya, benar sekali.
4: Iya, oke. Dan kita sudah menyapa narasumber kita, teman Pro 2 yang telah hadir di studio. Dan kita akan langsung aja nih ke perbincangan dialog kita. Mungkin yang lebih mendasar nih, saya lebih ke Muhammad Fazil dulu ya.
6: Iya, boleh.
4: Oke, sebagai ketua pelaksana ya.
5: Iya, benar banget.
4: Oke, dan sebenarnya apa kita ingin memperkenalkan dulu kegiatan kalian ini atau event kalian ini kepada masyarakat ya, lebih mengetahui ya sebenarnya apa sih itu Farmasi FAR 2026 dan apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini digelar gitu. Bisa dijelaskan nggak Fazil?
5: Oke, terima kasih Bang. Nah, USK Farmasi FAR tahun 2026 ini merupakan event tahunan yang diadakan oleh farmasi, Bang, seperti itu. Nah, uniknya tahun ini kita buat lebih menarik. Dengan tema di sini kita mengusung bahwa farmasi itu tidak hanya ilmu tentang kesehatan, namun kita perpadukan dengan seni pelayanan, Bang, seperti itu, dan produktivitas, seperti itu. Nah, untuk event USK Farmasi FAR ini, kami mengadakan lomba yang dimana ada lomba online dan juga offline. Nah, untuk lomba online ini cakupannya seluruh Indonesia. Seperti tahun lalu banyak universitas juga yang bergabung untuk mengikuti lomba kami, seperti itu. Dan untuk lomba offline, kami menargetkan mahasiswa yang ada di Kota Banda Aceh Besar, kemudian siswa dan juga masyarakat umum, tentu saja yang berada di kawasan Banda Aceh dan juga Aceh Besar, Bang, seperti itu.
4: Oke. Dan perlombaan yang sering dihadirkan dalam kegiatan ini apa saja sih kalau boleh tahu?
5: Nah, untuk offline-nya kami ada cerdas cermat, kemudian kami ada lomba herbarium ya Mira ya. Nah, herbarium ini mengeringkan tumbuhan, Bang.
4: Mengeringkan
5: ya,
4: tumbuhan. Oke.
5: Kita jadikan pajangan, kemudian itu bakal menjadi salah satu fosil yang akan dipajang nantinya. Nah, kemudian juga ada berhitung cepat, Bang.
4: Berhitung cepat.
5: Iya, benar sekali. Nah, untuk lomba online-nya kami ada video edukasi, lomba pasien konseling, kemudian esai, desain poster, dan juga desain produk.
4: Oke. Dan berarti memang kegiatan ini memang sudah setiap tahunnya diselenggarakan ya?
5: Iya, benar sekali.
4: Ini yang mengadakan seperti ini setiap jurusan gitu?
5: Sebenarnya setiap jurusan kami di sini tidak berlomba-lomba dengan jurusan lain, tetapi di sini kami berharap agar masyarakat, terutama siswa Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar ini sangat tertarik untuk masuk ke jurusan ataupun fakultas yang kami masuk nih, Bang. Kebetulan kami di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam seperti itu.
4: Oke. Dan saya menariknya nih, saya coba ke Amira ya. Amira mungkin tahun ini kan juga diselenggarakan Farmasi Far ini ya, yang dengan mengangkat tema meracik ide, menebar inspirasi. Sebenarnya apa sih makna tema tersebut bagi panitia dan bagi mahasiswa farmasi?
6: Nah, untuk temanya sendiri, kami itu ada tema Unlock Potential with...
4: Oke, mungkin bisa dibantu Pak Zir?
5: Iya. Intinya Bang, di sini kami melakukan perpaduan antara kreativitas mahasiswa dan juga siswa. Kemudian di sini seperti yang kita tahu bahwa pelayanan informasi obat kepada pasien itu sangat jenuh ya Bang.
4: Betul.
5: Ya. Yang dimana setiap hari apoteker melayani pasien. Nah, di sini kita juga membutuhkan seni untuk melakukan pelayanan informasi itu.
4: Jadi nggak cuma sekedar masyarakat tuh tahu kalau jurusan farmasi itu adalah jurusan bagi mengenai obat-obatan ya.
5: Iya, benar sekali. Nah, di sini juga kami menghadirkan lomba pasien konseling, Bang.
4: Nah, itu gimana tuh?
5: Nah, jadi kami menghadirkan satu probandus. Probandus itu adalah yang akan menjadi pasien nantinya. Kemudian untuk pesertanya yang pertama, kami untuk babak penyisihan itu akan kami berikan soal tentang farmasi, baik itu tentang obat, pelayanan dan juga lain sebagai macam. Nah, setelahnya ketika masuk babak final, kami akan memberikan setiap peserta itu resep. Nah, di dalam resep itu sudah terdapat kandungan obat, efek samping dan lain segala macam. Kemudian peserta bertugas untuk melayani pasien itu dengan baik. Nah, si pasien datang membawa resep, kita memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Nah, di situ nanti juga ada juri ya Mira ya. Juri itu dari dosen farmasi USK langsung.
4: Berarti memang itu perlombaan itu tim apa? Kalau misalkan yang perlombaan ini bentuk tim dia atau perorangan?
5: Kebetulan kalau pasien konseling ini pribadi, perorangan.
4: Nah, berarti memang melihat kriteria seseorang dalam pelayanan,
5: kemampuan
4: ya,
5: benar sekali,
4: betul. Jadi yang mana yang lebih cocok itu istilahnya itulah yang juara.
5: Benar sekali, Pak.
4: Dan sebenarnya kalau boleh tahu tujuan utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Farmasi Fair ini apa sih kalau boleh tahu?
5: Tentu saja tujuan utama kami ingin mengembangkan potensi farmasi nih yang ada di Indonesia, Bang. Nah, seperti yang kita tahu isu-isu belakangan ini farmasi tidak bekerja seperti itu, Bang. Nah, bahkan sekarang katanya minimarket pun udah bisa menjual obat seperti itu tanpa adanya farmasi. Padahal kami kuliah mahal-mahal seperti itu, Bang, ya. Ya, untuk memberikan pelayanan informasi yang baik dan tepat kepada pasien seperti itu.
4: Nah, memang ya tujuan utama itu yang memang ada sedikit perubahan gitu ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Ya, kalau misalkan orang awam itu hanya mengetahui bahwasannya farmasi itu adalah obat dan hanya bisa bekerja di apoteker gitu ya. Dan mereka juga bisa bekerja sekarang udah sekian lama jualan obat gitu ya.
5: Iya, benar sekali ya. Masa bisa digantiin sama orang yang kerja di minimarket nih, Bang. Nanti tahu-tahu ujung-ujungnya ditawarin pulsa habis dikasih obat seperti itu.
4: Untungnya enggak disamain dengan warung-warung kampung ya. Kalau dulu kan banyak juga yang jual obat.
5: Iya, benar sekali, benar sekali. Obat jamu herbal
4: sebenarnya. Oke. Dan tujuan kalian mengadakan kegiatan ini setiap tahunnya itu lebih menyasar ke siapa saja sih? Apakah hanya mahasiswa farmasi atau masyarakat umum juga bisa diikut terlibatkan dalam kegiatan ini?
5: Kalau untuk farmasi tentu saja kami membuat lomba khusus bang, seperti pasien konseling tersebut, karena pasien konseling tidak semua masyarakat bisa mengikutinya. Kenapa? Karena memang dibutuhkan kemampuan khusus untuk melakukan pelayanan terhadap pasien. Nah, untuk masyarakat umum ataupun siswa maupun mahasiswa lain, kami dapat memberikan rekomendasi berupa video edukasi. Nah, video edukasi ini karena setiap orang wajib mengedukasi nih bang ya, tidak hanya hidup sebagai manusia seperti itu. Nah, jadi di video edukasi ini kami bisa menargetkan kepada seluruh siswa dan juga mahasiswa. Kebetulan lomba ini juga online, jadi bisa diikuti oleh seluruhnya seperti itu.
4: Oke, berarti dibuka juga untuk umum ya?
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, saya penasaran dengan suara Amira nih. Amira, saya lebih mempertanyakan yang apa yang dikerjakan oleh Amira nih selama dalam kegiatan ini. Mungkin bagi Amira sendiri sebagai sekretaris pelaksana nih, bagaimana sih pengalaman Amira mengelola persiapan administrasi dan juga koordinasi dalam kegiatan sebesar ini?
6: Untuk tugas Amira sendiri seperti yang Abang bilang tadi, kan lebih membantu Fazil ya. Kami lebih untuk administrasinya dan persiapan-persiapan proposal yang akan kami lemparkan untuk sponsor-sponsor. Serta kami juga berkolaborasi dengan Kadiv Sekdiv lomba lain, karena kami kan lomba kami ada 11 ya.
4: Wow, banyak ya.
6: Lumayan banyak lomba kami.
4: Banyak. Berapa hari itu kegiatan tuh?
6: Tiga hari.
4: Biasanya selesai dalam
5: selesai. Karena memang yang seremoni seremoni langsung nih bang. Kemudian yang lomba langsung seperti itu.
4: Oh, berarti memang misalnya panitianya berbagi gitu ya?
5: Iya benar sekali. Ya,
4: jadi ramai nggak sih panitianya?
5: Panitia 200-an ya. Jadi kami sudah mengkoordinasi berbagai panitia. Kami sudah membagi-bagikan tugasnya seperti itu. Ada bidang humas untuk umum ya. Ada acara. Kebetulan acara ini inti dari event kita kali ini. Kemudian ada PJ dari setiap lomba seperti itu.
4: Oke. Nah, berbicara kegiatan yang paling inti apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu, saya ingin tahu juga nih.
5: Kegiatan inti dari ini. Oke. Yang pertama sekali kami ingin mengajak berkolaborasi nih kepada pemerintah, kemudian instansi-instansi lainnya untuk mengembangkan yang namanya profesi apoteker seperti itu ya kami ya. Nah, seperti yang kita tahu, lomba-lomba yang bersifat khusus untuk farmasi yang tadi seperti desain produk, pasien konseling dan lain segala macam itu untuk mengembangkan potensi yang ada oleh mahasiswa farmasi seperti itu. Nah, untuk lomba-lomba lainnya, bahkan kami ada lomba mewarnai ya Mira.
6: Iya, benar sekali. itu. Untuk tingkat TK, SD dari kelas 1 hingga kelas 3 dan SD tingkat 4 sampai kelas 6.
4: Wow.
5: Nah, seperti itu. Kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar bahwa farmasi ini tidak semenyeramkan itu.
4: Iya, nanti istilahnya ada inovasi dan perubahan.
5: Iya, benar sekali, Pak.
4: Dan gimana sekarang itu seperti apa dan zaman dulu itu seperti apa?
5: Iya, benar sekali.
4: Oke. Dan misalkan nih ada ini kegiatan kan dibuka untuk umum ya?
5: Iya, benar sekali, Bang.
4: Kapan sih acara itu diselenggarakan, kalau boleh tahu? Pendengar mungkin mau tahu nih.
5: Nah, untuk acaranya sendiri kita pembukaan ada di tanggal 6. Kemudian tanggal 7 kami adakan seminar ya, Mira.
6: Iya,
5: ya.
6: Benar.
5: Nah, di tanggal 8 itu kami penutupan seperti itu.
4: Oke, berarti 6, 7, 8 Oktober.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, berarti ya selesai hari ulang tahun TNI ya.
5: Kebetulan ya, serentak seperti
4: tahun
5: itu.
4: TNI tanggal 5 ya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, ini yang paling penting ya kalau menurut saya sih. Misalkan nih kegiatan ini kan dibuka untuk umum ya.
5: Iya bang, benar.
4: Nah, misalkan nih masyarakat umum ingin mengikuti acara ini, seperti apa sih caranya?
5: Nah, kami ada media sosial yaitu Farmasi Fair USK. Teman-teman bisa langsung share di IG. Nah, di situ kami udah menyediakan link nih Bang.
4: Okay.
5: Nah di link tersebut tersuplai semua barcode yang teman-teman perlukan, mm-hmm, seperti G-Form, Guide Book dan lain segala macam. Mm-hmm. Kemudian teman-teman tinggal membayar pendaftaran. Mm-hmm. Setelah itu teman-teman isi G-Form yang ada yang tertera, mm-hmm, data yang diperlukan. Kemudian teman-teman sudah bisa submit seperti itu.
4: Oke. Okay. Nah teman-teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ya, bagi yang kamu udah punya anak ya, atau ya, bagi yang kamu juga yang dengerin lagi punya adik ya.
5: Iya benar sekali.
4: Adik yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang teman-teman USK ini farmasi ya,
5: yeah,
4: adakan nanti, langsung aja bisa, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung pantau
5: media sosial,
4: media sosial
5: Instagram Farmasi Fair USK.
4: Farmasi Fair USK,
5: iya,
4: dan di sana nanti semua informasi-informasi mengenai kegiatan mereka juga udah disiapkan ya.
5: Iya benar. Nah,
4: di beranda ya.
5: Langsung
4: ya. Tinggal daftar boleh, iya, mau nanya-nanya ke admin juga boleh ya.
5: Iya, kebetulan adminnya Fazil dan Amira langsung.
4: Wow, langsung ketua dan sekretaris ya.
5: Iya benar sekali.
4: Oke, lebih enak dong admin ya. Biasanya langsung ke informasi akuratnya ya.
5: Iya benar, Wak.
4: Oke, Fazil dan Amira kita break dulu sejenak ya.
5: Oke, siap.
4: Dan kita nanti kita bincang-bincang lagi di sesi selanjutnya. Kita hibur dulu nih teman-teman Pro 2 biar lebih semangat di pagi Sabtu nih ya.
5: Oke.
4: Dan teman Pro 2 nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Anda masih bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro2. Beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa membangkitkan semangat pagi kita lebih bersemangat lagi ya. Untuk kamu mungkin yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan, selalu berhati-hati ya teman Pro2. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Muhammad Fazil. Sebagai ketua pelaksana USK Farmasi Fire 2026 dan juga ada rekannya Amira sebagai sekretaris pelaksana USK Farmasi Fire 2026. Halo, masih semangat ya?
5: Masih semangat banget, Bang.
4: Harus semangat dong, masih muda ya.
5: Benar sekali.
4: Oke, kita kembali ke tema kita nih di sesi yang kedua ini. Dan kita udah berbincang-bincang sejenak tadi di sesi yang pertama ya teman Pro2. Dan kita kembali ke Amira nih. Amira, oke. Saya pertanyaan kali ini simpel aja sih. Farmasi Fair 2026 ini kan nanti akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 8 Oktober. Oke. Dan tentunya persiapan ini kan enggak sedikit ya. Dan sejak kapan sih panitia mulai mempersiapkan kegiatan ini dan bagaimana proses persiapannya? Bisa dijelaskan nggak?
6: Nah, untuk persiapan kami itu udah mulai membentuk panitia ini mulai dari bulan 7 nih, Bang. Udah dari 2 bulan yang lalu kami persiapkan panitia dan seluruh guidebook juga kami siapkan 2 bulan belakangan ini. Dan alhamdulillah panitia sangat-sangat membantu nih, Bang, dalam acara ini.
4: Oke. Dan panitianya juga enggak sedikit ya.
5: Iya, benar sekali. Sudah maksimal banget nih, Bang.
4: Sudah maksimal banget. Hampir berapa tadi? 200 orang.
5: 200.
4: Ya? 200 orang, iya. Mungkin yang memberatkan dalam kegiatan persiapan kegiatan ini apa saja sih, Amira?
6: Dari segi kami kan mungkin ada perbedaan pendapat gitu ya, Bang.
4: Ya itu udah pasti dalam organisasi ya.
6: Dan juga kayak misalkan dari setahun-tahun sebelumnya juga kami belajar gitu. Ada masalah apa sih? Misalkan kayak dulu mungkin mewarnai, gak ada piala nih. Tahun ini kami hadirkan piala nih, Bang. Untuk peserta-pesertanya.
4: Berkat usaha 2 bulan ini yang terus digerus ya oleh para panitia ya. Berharap nanti di tahun ini ada beberapa perubahan-perubahan pastinya dari tahun-tahun sebelumnya ya.
5: Benar sekali.
4: Dan yang pastinya tujuan kalian nanti pasti akan membuat tahun ini lebih meriah.
5: Iya, insyaallah. Kami juga menghadirkan expo nih, Bang, untuk UMKM seperti itu.
4: Gimana caranya nih?
5: Nah, caranya itu teman-teman juga seperti tadi bisa menghubungi kontak person yang ada di Instagram, kemudian langsung dialihkan kepada WA. Nanti di WA tersebut teman-teman bisa langsung menghubungi teman-teman butuh berapa stand dan untuk isi standnya itu apa seperti itu.
4: Oke. Dan untuk teman-teman Pro2 mungkin yang punya produk UMKM ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Nah, ini adalah salah satu peluang yang sangat luar biasa ya. Apalagi kegiatan-kegiatan di perkampusan ini cukup panjang ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Dan kita berbicara bahwasanya setiap event yang diadakan kampus itu banyak jurusan yang juga akan mengikuti kegiatan itu ya.
5: Iya, benar sekali. Kolaborasi.
4: Kolaborasi ya. Oke. Dan kalau misalkan digabungkan dengan jurusan-jurusan lain nih, menghabiskan waktu berapa lama nih kegiatan yang diselenggarakan di Unsia nih?
5: Kebetulan hampir setiap weekend ada lomba ya, Mirya. Ada lomba, event seperti ada itu event. Mungkin dari kami Fakultas MIPA itu ada lebih kurang 8 jurusan. Ya, mungkin 8 jurusan tersebut akan mengadakan, Bang, seperti
4: dalam
5: itu.
4: Dalam satu bulan itu?
5: Iya, mungkin akan maksimal dalam satu bulan itu.
4: Maksimal dalam satu bulan
5: dipadatkan seperti itu. Nah, dan juga kan dari setiap jurusan ada lomba nih, Bang. Nah, dari fakultas akan mengkolaborasi semuanya. Jadi nanti ada satu event tingkat fakultas seperti itu, fakultas yang mengadakan. Dan panitia itu campuran dari beberapa jurusan tadi seperti itu.
4: Berarti kolaborasi juri juga nanti ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Jurusan lain ya. Nah, teman Pro2 mungkin untuk kamu yang punya produk UMKM ini salah satu peluang yang sangat luar biasa ya. Nanti bisa berjualan.
5: Iya, benar.
4: Produk kamu di dalam kegiatan mereka ya kan. Ya, ini juga sekali. menghadirkan mahasiswa yang cukup ramai ya.
5: Iya benar sekali bang.
4: Bahkan diundang mahasiswa luar kampus kan?
5: Iya kami undang, terbuka untuk umum.
4: Terbuka untuk umum tadi ya. Nah ini pasti eventnya pasti cukup ramai ya.
5: Iya. Dan selain daripada itu bang, kami juga adain donor darah ya Mira ya, sama cek kesehatan gratis.
4: Wow, itu. Ini juga sangat bermanfaat ya.
5: Iya. Jadi bisa mengundang masyarakat seperti untuk berhadir, seperti ibu-ibu mungkin bang yang mendampingi anaknya seperti itu. Nah di situ bisa mungkin cek kesehatan gratis, mungkin bisa donor darah supaya lebih sehat ya Mira ya.
4: Kalau donor darah biasanya kerjasama dengan PMI.
5: Iya benar sekali. Okay.
4: Kalau cek kesehatan?
5: Cek kesehatan mungkin akan kami langsung seperti itu.
4: Langsung. Oh iya.
5: Kan kami
4: calon ya.
5: Iya.
4: Calon farmasi ya. Iya. Oke, menarik nih. Kita berbicara konsep dan rangkaian kegiatannya sedikit ya. Kalau bicara dari berbagai rangkaian kegiatan tersebut nih, apakah yang menjadi daya tarik utama dalam kegiatan Farmasi Fair 2026 tahun ini?
5: Oke, konsep kita kali ini menarik ya Mira ya. Kami bawa tema sirkus bang.
4: Sirkus?
5: Iya benar sekali.
4: Sirkus hiburan dong.
5: Iya benar. Nah di sini kami memang memadukannya dengan berbagai pelet warna yang dari sirkus, baik itu kuning, merah, biru,
4: warna-warni gitu.
5: Iya jadi enak dilihat loh, seperti itu. Mungkin dari segi foto booth, videotron dan layout-layout lain, itu kami memang ambil dari konsep seperti itu. Jadi satu terarah semuanya bang, seperti itu, tidak campur aduk.
4: Oke, dan yang paling inti nih dalam kegiatan tersebut bisa dijelaskan nggak apa sih kegiatan yang paling inti? Dan juga mungkin ada yang ini loh paling wow yang kami selenggarakan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu.
5: Oke, mungkin kegiatan intinya di sini kami adain seminar nih bang.
4: Seminar.
5: Ya untuk temanya itu belum kami tentukan.
4: Oke.
5: Itu biasanya pemateri langsung supaya pematerinya nyaman.
4: Yeah.
5: Kami tetap akan mengangkat tema kesehatan.
4: Kesehatan.
5: Iya. Yeah. Namun untuk judul cantiknya belum ada ya.
4: Betul.
5: Mira, ya.
4: Nanti di hari H-nya ya.
5: Iya.
6: Dan mau ditambahkan juga,
4: boleh?
6: Kami punya lomba cerdas cermat untuk tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya itu belum ada nih lomba cerdas cermat untuk tingkat SMA. Jadi untuk kawan-kawan yang tingkat SMA sederajat itu boleh ngikutin lomba cerdas cermat di USK Farmasi Fair.
4: Oke, itu mewakili sekolah juga nggak nanti daftarnya?
6: Iya,
4: mewakili sekolah juga ya. Oke, ada batasnya nggak?
6: Untuk batasnya kami maksimalkan di 16 peserta nih bang.
4: 16 peserta, satu tim
6: maksudnya 16 tim berarti
5: 3 orang.
4: Satu tim 3 orang, berarti 16 tim.
6: Iya.
4: Oke, perwakilan dari sekolah ya.
5: Iya, benar
4: nah
5: sekali.
4: Untuk kamu yang teman-teman Pro 2 mungkin yang sering ikut-ikut perlombaan ini bisa salah apa salahnya sih ya. Nah, kalau kalian bisa ikut bergabung nanti langsung aja pantau Instagram ya.
5: Iya,
4: karena satu-satunya jalur pendaftaran melalui Instagram ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Instagramnya apa tadi? Bisa diulang nggak nih?
5: Farmasi Fair USK.
4: Farmasi Fair USK.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, dan di situ nanti ada informasinya semua ya.
5: Lengkap sudah kami upload semuanya.
4: Oke, dan menariknya nih dari bagaimana sih panitia bisa memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul mahasiswa nih, tetapi juga bisa memberikan edukasi dan manfaat bagi masyarakat?
5: Oke, tentu saja setiap panitia itu sudah mempunyai job desk masing-masing nih pak.
4: Okay.
5: Nah, baik itu panitia lomba dan juga panitia mungkin acara humas, kestari dan lain segala macam. Nah, seperti itu untuk memastikan bahwa acara ini bukan hanya ajang berkumpul mahasiswa, kami memang ada mengundang beberapa band ya Mira ya,
4: insyaallah.
5: Nah di band tersebut mungkin bisa menjadi ajang peluapan emosi seperti itu ya bang. Mungkin di farmasi yang terkenal capek, lelah segala macam. Nah di situ memang kami akan mengundang band yang memang band itu ternama di USK sendiri. Nah di situ nanti mungkin bisa meluapkan emosi sebentar seperti itu supaya mentalnya masih aman.
4: Berarti di dalam kegiatan event itu banyak kegiatan ya,
5: nggak
4: cuma hanya kegiatan pendidikan.
5: Iya benar sekali.
4: Kegiatan kesehatan.
5: Iya
4: kan. kesehatan mental juga hiburan ya.
5: Iya, seperti Fancy bilang tadi, temanya itu mencakup perpaduan antara kreativitas, ilmu pengetahuan, dan juga seni pelayanan seperti iya, itu.
4: Mati komplit lah ya.
5: Iya.
4: Okay. Dan yang pastinya teman-teman belum kegiatan aja kita udah bisa merasakan pasti kegiatan ini seru banget.
5: Insyaallah.
4: Ya. Apalagi panitianya muda-muda, pasti banyak inovasi-inovasi nanti
5: iya,
4: yang akan hadir
5: sekali.
4: Yang tidak bisa kita bayangkan ya, iya, pasti iya. Hadir dalam kegiatan itu iya. Nanti ya. Kalau apalagi panitianya masih muda-muda, masih kreatif-kreatif ya. Oke, okay, dan nanti kita bincang-bincang lagi, Fasil, okay, Amira, siap. Di sesi yang terakhir ya. Yeah. Dan kita coba hibur kembali teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, kami akan hibur kembali suasana pagi kamu. Dan nanti kita akan kembali lagi di segment yang terakhir. Tetap bersama kami di program 2 Era di Banda Aceh, 92,6 MHz.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Baik teman Produa, dimanapun kamu berada, satu single baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Kita kembali ke program Spada, dialog singkat ya, bersama dua mahasiswa ya USK ya, jurusan farmasi, ada Muhammad Fazil dan juga Amira. Dan kita udah gak terasa udah masuk di sesi terakhir nih.
5: Iya benar sekali.
4: Satu jam gak terasa ya Amira. Oke Amira, pengalamannya banyak nih. Yeah. Oke, semangat Amira ya.
6: Iya, semangat.
4: Harus semangat dong, apalagi jadi panitia sekretaris ya.
6: Iya. Yeah.
4: Sekretaris pelaksana harus ceria dan membangun semangat para yang peserta yang ikut. Yeah. Oke, mungkin di sesi terakhir nih kan persiapan kegiatan ini kan udah dipersiapkan selama 2 bulan ya.
5: Iya, benar sekali Bang.
4: Oke, mungkin saya ke Amira dulu. Apa sih, ada gak tantangan-tantangan terberat di saat mempersiapkan kegiatan ini Amira?
6: Nah, untuk tantangannya sendiri itu kami lebih mungkin ya mengkoordinasi nih seluruh lomba itu udah terjalan atau belum.
4: Okay.
6: Persiapannya udah sampai mana gitu kan. Terus kami juga berkolaborasi nih dengan banyak pihak dosen-dosen, juri-juri yang alhamdulillah juga sangat profesional dalam hal itu. Terus kami juga berkonsultasi nih dengan beberapa pihak luar gitu. Jadi kalau dibilang sekretaris itu nggak cuman ketik-ketik di laptop aja. Ya.
5: Benar sekali.
4: Biasanya ya identik sekretaris itu by dia administrasi.
6: Iya. Gitu. Yeah.
4: Oke. Tapi ini juga terjun ke lapangan langsung ya. Bapak membuka jalur kolaborasi ya. Mengajukan juga proposal-proposal yang penting ya, gitu. Dan yang pasti setiap event yang diselenggarakan itu pasti ada tantangannya. Kalau ketua sendiri ada tantangan nggak, ketua?
5: Nah, tantangannya sendiri itu karena kami berkolaborasi dengan dosen, nih, Bang. Nah, di situ kami tidak hanya meng-ACC kepada satu dosen, yaitu ada koordinator kemahasiswaan, ada kaprodi, ketua departemen, dan juga wakil dekan seperti itu. Jadi kami perlu meng-ACC satu-satu nih dari dosen, dari koordinator kemahasiswaan misal udah ACC, mungkin tersentaknya itu di kaprodi kami. Nah, ini dirubah sedikit seperti ini, seperti itu. Dan setelah dari kaprodi mungkin dari ketua departemen seperti itu, setelah dari ketua departemen baru wakil dekan tiga fakultas seperti itu.
4: Jauh ya proses tantangan.
5: Iya, benar sekali.
4: Tapi setiap tantangan itu pasti ada istilahnya kesuksesan ya.
5: Iya, insyaallah ya.
4: Kalau enggak ada tantangan kayaknya enggak ada keseruannya gitu.
5: Iya. Benar sekali. Kalau Amira bilang tadi persiapan panitianya itu dari bulan 7, kami dengan Amira itu dari bulan 1 bulan 1 Januari.
4: Wow.
5: Itu udah memang mengusung tema, pembentukan panitia segala macam seperti
4: berarti
5: itu.
4: Full ya hampir setahun ini.
5: Iya, benar sekali.
4: Ekstra banget ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, dan berbicara tantangan, pasti ada harapan nih, kan? Udah tantangan, harapan itu nggak pernah jauh sih.
5: Iya, kan? Benar.
4: Kalian ingin mengusulkan kegiatan ataupun event yang pasti kalian ingin berjalan event ini sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya kan? Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa dan masyarakat nih yang masih ragu untuk datang ataupun berpartisipasi dalam kegiatan event Farmasi Fair 2026 ini?
5: Oke, harapan kami tentu saja di sini peserta menjadikan event ini bukan hanya sebagai wadah pencapaian Bang, tetapi juga wadah edukatif, kreatif, dan juga menyenangkan seperti itu. Harapan kami kedepannya juga ingin memperkenalkan farmasi ke dunia luar itu, bahwa farmasi itu tidak seseram itu seperti itu. Kami membuat event ini supaya ada daya tarik terhadap siswa untuk masuk kepada jurusan farmasi ini. Kebetulan juga farmasi sangat minim cowok ya Bang ya. Ya, satu angkatan kami bisa maksimal itu ada 15 orang
4: cowok
6: dan itu baru tahun ini Bang.
4: Biasanya rame
5: enggak,
6: biasanya cuma 8, 3 gitu.
5: 3 bahkan
4: iya sih,
5: Bang.
4: Kalau farmasi itu memang identik banyak cewek ya.
5: Iya, benar sekali.
4: Kalau sekolah SMEA gitu ya.
5: Iya, benar-benar ya. Iya benar-benar.
4: Oke, tapi merasa paling wow enggak laki-laki di situ?
5: Kami merasa spesial gitu ya bang ya. Karena mungkin ada 3 orang, misal satu angkatan, satu di kelas ada 3 orang, satu orang diari, satu orang enggak masuk, satu orang sisanya gitu. Jadi paling ganteng gitu.
4: Enggak ada saingan.
5: Iya, spesialnya seperti itu.
4: Oke. Dan mungkin sebagai penutup nih, apa sih pesan-pesan terakhir nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman pendengar juga? Dan apa sih yang kalian ingin tinggalkan sebagai inspirasi bagi generasi mahasiswa berikutnya nih?
6: Nah, untuk teman-teman itu bisa ngikutin banyak lomba nih di USK Farmasi Fair. Yeah. Kita nggak mesti ahli untuk mengikuti lomba ini. Lomba ini itu bertujuan untuk para peserta yang ingin mencari pengalaman, mencari relasi, dan menuangkan segala bentuk ide nih di berbagai lomba. Okay. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk ikut USK Farmasi Fair, harapannya untuk bisa langsung daftar karena penutupannya sebentar lagi ya Fazil.
5: Iya, benar sekali.
4: Nah, kapan nih penutupannya berakhir?
5: Di tanggal 4 Oktober ya Mira ya, untuk Oktober. Yang lomba online seperti itu. Untuk yang lomba offline kami maksimalkan di tanggal 24 September ini, Bang. Karena untuk penutupannya itu kami membutuhkan banyak persiapan nih, seperti lomba-lomba yang perlu dipresentasikan, dibuat video seperti itu.
4: Jadi berarti tanggal 4 ya?
5: Iya, benar sekali.
4: Untuk offline?
5: Online.
4: Untuk online?
5: Iya.
4: Untuk offline sama juga?
5: 24.
4: 24?
5: September.
4: September. Iya, oke. Okay. Jadi udah sekitar 5 hari lagi ya?
5: Iya, benar sekali.
4: Nah, teman-teman Pro 2 buruan dong untuk bisa langsung daftar dalam kegiatan Farmasi Fair 2026 yang diselenggarakan oleh jurusan farmasi dari Universitas Syahkuala Banda Aceh ya.
5: Iya,
4: dan kegiatannya diselenggarakan nanti
5: di aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4: di komplek.
5: Iya, benar sekali, di
4: USK
5: FIPA juga. Iya.
4: Oke. Dan untuk kamu yang pengin nanya-nanya juga boleh ya, langsung nanti pantau terus Instagramnya
5: Farmasi Fair USK.
4: Oke. Dan kita enggak terasa udah di penghujung acara nih. Kita berharap nanti setelah ini banyak ya peserta yang saya bergabung ya.
5: Insyaallah, Bang.
4: Dan perlu penting juga kita ketahui teman Pro 2 bahwasanya kegiatan ini juga ada batasan peserta ya?
5: Iya, benar sekali. Nah, itu maksimal 20 peserta atau tim.
4: Oke, berarti maksimal 20 peserta dalam satu perlombaan ya?
5: Iya, satu divisi lomba.
4: Oke, dan dengan sisa kota yang sangat terbatas, jadi buruan ya teman-teman, setelah ini nanti bisa langsung pantau IG mereka dan bisa langsung daftar.
5: Iya, benar sekali.
4: Biar nggak biar nggak kehabisan kota.
5: Iya, slotnya.
4: Oke, terima kasih untuk Mama Fazil dan juga Amira yang sudah meluangkan waktu bisa bergabung dengan RRI di program Sepada pagi hari ini ya. Dan sukses selalu, semoga saja nanti eventnya berjalan dengan lancar.
5: Amin, amin, amin.
4: Dan kuliahnya juga bisa cepat selesai.
5: Amin, Allah, amin banget.
4: Oke, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan nanti bisa bergabung kembali di RRI.
5: Siap, siap.
4: Dan saya pamit undur diri, saya Rahman Akbar dan juga narasumber kami. Di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Santai siang produser Banda Aceh, teman terbaik kamu. Apa kabar kamu di hari ini, teman produa? Di hari Sabtu ya? Ya, belum hari Minggu, masih hari Sabtu hari ini. Di 19 September 2026, teman berdua. Bareng aku Ika, hingga nanti sampai di jam 3 sore ya. Salam jumpa dari aku, cukup enak cuacanya di pagi hari ini, teman berdua. Happy weekend, selamat menikmati hari libur. Atau juga kamu yang lagi baru masuk kerja atau lagi ngampus. Sekolah, ada yang sekolah, ada yang enggak ya untuk hari ini ya. Sabtu ada yang libur, ada yang masuk sekolah. Pokoknya awali siang kamu dengan memikirkan makan siang apa nanti. Oh enggak gitu ya. Pokoknya semangat lah, cuacanya juga enak di luar sana, enggak panas dan enggak hujan ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

Ya, tahun perdua IDAI melaporkan peningkatan kasus influenza di wilayah WHO, WPRO hingga 10 September 2026, terutama didominasi influenza A yang perlu diwaspadai. Kan? Benar, memang lagi musimnya pilek ini teman perdua. Perbandingan September 2026 dengan September 2025 itu menunjukkan peningkatan signifikan kasus influenza di sejumlah negara kawasan WHO dan WPRO. Peningkatan kasus influenza di negara-negara tetangga itu menjadi indikator perlunya antisipasi lebih lanjut untuk mengurangi resiko penularan ke Indonesia. Jadi teman perdua, Ikatan Dokter Indonesia mencatat kasus influenza meningkat di sejumlah negara kawasan WHO, terutama didominasi influenza A. Laporan hingga 10 September 2026 menunjukkan tren tersebut perlu diwaspadai menyusul meningkatnya kasus di negara tetangga, teman perdua gitu. Dan kasus influenza di Indonesia hingga September 2026 ini memang belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat memang peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah negara. Jadi Indonesia sendiri berdasarkan data tidak menunjukkan lonjakan tinggi kasus influenza pada September 2026 dibandingkan periode tahun lalu, teman perdua. Jadi emang harus sama-sama menjaga. Kalau mungkin gini, kalau ada yang sakit, mungkin anak-anak sekolah lebih bagus nggak usah diizinin.

Selamat siang teman produser semuanya. Kamu biasanya mengisi waktu weekend kamu itu dengan nonton kah? Atau kamu mau leleh malas-malasan di kamar sambil nge-scroll? Lebih enakan mana teman produser? Atau kamu lebih milih jalan-jalan sama teman-teman? Atau sama keluarga? Wah, aku yakin di weekend ini teman berdua pastinya kamu udah punya planning ya, itu kemana. Dan yang lebih keselnya itu kalau udah janjian sama teman terus gak diberi izin, itu gimana teman berdua? Apa yang harus kamu lakukan? Ngamuk? Ngambek? Tantrum? Ya udah teman berdua, kalau nggak dikasih ya udah jangan pergi. Biasanya orang tua itu lebih peka dengan sesuatu ya. Oke, selamat siang teman berdua. Dan yang suka nonton banyak loh film-film terbaru. Aku yakin kamu yang suka Dracin, kamu yang suka drakor, wah kayaknya sekarang lagi gila-gilanya Dracin deh teman berdua. Bener nggak? Dari anak remaja sampai dewasa, bahkan lanjut usia, aku lihat udah pada nonton Dracin. Kenapa sih Dracin itu meracuni kita semua? Ada yang rela untuk begadang loh teman berdua, saking penasarannya dengan si itu Dracin ya. Oke teman berdua, gak apa-apa, asal itu masih positif-positif aja, lanjutkan ya. Selamat siang teman berdua.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Parental advisory and viewer warning. The following video contains explicit content and depicts graphic violence, which may be offensive to some viewers. Viewer discretion is advised.

Selamat siang teman produser semuanya. Untuk kamu yang udah muter-muter nyari makan siang karena mungkin ngerasa waktunya weekend ya teman produser. Jadi kompor juga gak nyala untuk hari ini. Atau kamu lagi siapin makan siang? Teman produser, waktu makan yang baik adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh kita itu tetap sehat dan bertenaga. Yang pastinya dengan memilih waktu makan yang tepat. Jadi nutrisi yang masuk bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari, dan resiko gangguan pencernaan pun berkurang, teman berdua. Jadi setiap orang itu memiliki rutinitas dan kebutuhan nutrisi yang beda-beda ya, tergantung usia, aktivitas harian, dan juga kondisi kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, pola makan yang sama ternyata itu belum tentu cocok loh untuk semua orang, ya kan? Nah, jadi teman produa, dengan waktu yang baik untuk kita makan siang atau untuk sarapan dulu deh. Ya, untuk sarapan itu waktu idealnya sekitar pukul 6 sampai 9 pagi. Nah, ini karena waktu ini si tubuh kita itu sangat membutuhkan energi setelah istirahat malam yang panjang tanpa asupan makanan. Nah, kalau misalnya kita lewatin sarapan, tubuh kita itu cepat lemas. Terus kita juga sulit konsentrasi dan pastinya mudah lapar sebelum jam makan siang tiba. Nah, kalau jam makan siang itu antara pukul 12 sampai 14 siang atau di jam 12 sampai jam 2 siang. Ini udah jam 12 lewat 15. Berarti kita udah bisa makan siang. Aku udah selesai. Terus kalau makan malam? Nah, makan malam itu bisa di jam 6 sampai jam 8 malam ya. Ini juga bagian penting dari penerapan waktu makan yang baik, karena semakin malam metabolisme tubuh kita itu semakin melambat. Jadi makanya dibilang kita bisa memberi jeda 2 hingga 3 jam antara makan malam dan waktu tidur. Nah, gimana tuh kamu yang suka ngemil teman produa? Gak kamu aja, aku juga. Jadi kalau pilih cemilan sehat yang rendah gula dan lemak, itu antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya ada yang nyemilnya itu buah atau cake atau gorengan. Kamu tipe yang mana teman berdua? Kamu tim yang mana? Tim yang manis atau tim yang gorengan? Kalau aku udah pasti tim yang gorengan. Oke deh, jangan lupa makan siang teman berdua, karena ini sudah waktunya untuk makan siang.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya sayang.
0: Oke papa.

الله

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Selamat siang teman Produce semuanya, untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Produce dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Apa kabar kamu di siang ini teman Produce? Cuaca di kota Banda Aceh mulai merawan ya teman Produce, padahal tadi sempat panas dan sekarang sudah berawan. Mungkin sebentar lagi bakalan hujan nih teman Produce. Udah makan siang tapi kok merasa masih lapar ya? Kamu tim yang mana nih? Abis makan siang harus ada cemilan atau habis makan siang ya udah cukup nggak perlu makanan penutup ya? Nah teman Produce, mungkin kamu yang suka dengan makanan penutup. Gak ada salahnya, gak ada salahnya. Coba aja ganti cemilan manis-manis kamu ya dengan minuman kayak jus, tapi gak usah pakai gula. Kamu tahu gak buah jus nanas dan timun? Itu kayaknya bagus ya, bisa dibikin campuran salad atau diolah, dimakan gitu aja teman Produce. Ternyata si jus nanas dan timun itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Ya salah satunya bisa menghidrasi tubuh ya kan. Itu maupun itu timun atau nanas, karena si keduanya mengandung banyak air yang cukup banyak gitu teman Produce. Jadi salah satu manfaat jus nanas dan timun adalah bisa membantu menghidrasi tubuh kita. Terus yang paling lebih seneng lagi kalau kita dengar ternyata bisa membuat kulit kita kenyal dan juga sehat. Terus bisa mencegah dan mengatasi sembelit. Nah, mencegah flu apalagi lagi musim flu ya. Aku lihat di mana-mana flu batuk, flu batuk. Coba deh diminum jus nanas dan timun karena kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jus nanas dan timun itu memang mampu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh jadi sehat dan juga kuat. Dan yang paling enak didengar untuk yang udah kena kolesterol itu bisa membantu menurunkan kolesterol juga, mempercepat penyembuhan luka juga, memperkuat tulang, juga bisa ngontrol tekanan darah kita teman Produce. Dan yang paling menakutkan, yang paling enak didengar, bisa menurunkan risiko terkena kanker ya. Jadi semua yang ada itu banyak manfaatnya teman Produce. Oke, selamat menikmati dan selamat mencoba untuk yang pengen minum jus di siang ini. Selamat siang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Lagi, kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini aku bakalan nemenin kamu di sore ceria Teman Pradewa sampai jam 8 nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih Teman Pradewa. Jadi ya, gak kerasa udah jam 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, semakin siang juga Teman Pradewa. Gimana kabarnya? Apakah kamu masih baik-baik aja? Atau udah mulai tepar di hari Sabtu ini? Atau udah mulai lagi melakukan aktivitas seperti biasa? Karena biasanya kalau di hari Sabtu Minggu itu memang enaknya itu me time atau mencoba melakukan hal-hal yang membuat diri kamu jadi bahagia aja Teman Pradewa, lebih tenangin diri aja atau lebih kayak istirahatkan badan aja Teman Pradewa. Sampai jam 8 malam nanti aku bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang pengen request, yang pengen lagu favorit kamu diputerin, bisa aja langsung DM aku di @pradewabandaaceh Teman Pradewa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

dan juga Yoman Paul ya, dengan Mu Saja teman berdua. Karena kalau misalnya dengan Mu aja itu rasanya dunia udah milik berdua, udah seru banget. Pokoknya udah happy, udah enjoy, udah gak stres lagi, saling meluapkan kelelahan juga teman berdua, dan juga saling bercerita. Ya gak masalah ya, yang penting itu tetap di jalur yang baik teman berdua. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih ya, ada Akila Kalista nih, puisi teman berdua, untuk menemani sore ceria kamu yang gak kerasa udah di jam 15 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya baik, teman Pro 2 gak kerasa di jam 15:39 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan satu lagi kita bakalan mendengarkan kumandang azan untuk sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya, teman Pro 2, nanti pada pukul 15:42 waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Hai teman Prodi, wah gak kerasa udah jam 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Aku belum sapa kamu nih teman Prodi yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa bersyukur untuk edisi hari ini 19 September 2026. Tanggalnya cantik banget teman Prodi, sama secantik hari ini ya. Jadi apapun aktivitasnya teman Prodi, buat kamu yang mau keluar atau berpergian ini ya, yang menggunakan sepeda motor, jangan lupa bawa jas hujannya. Karena kita nggak tahu nih kota Banda Aceh yang tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan deras teman Prodi. Jadi pastikan kamu prepare ya untuk edisi hari ini. Buat yang nanti hujannya lebat atau ada angin, berteduhnya juga dipilih-pilih ya tempatnya. Jangan berteduh di bawah pohon yang nantinya itu sudah lapuk ya, takutnya jatuh dan mengenai kamu. Pokoknya apapun kegiatan kamu teman Prodi, keselamatan nomor satu dan kesehatan juga nomor satu ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun hari ini teman Prodi, semoga berkah selalu. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8. Tadi kita dengerin lagunya dari Raim La Ode Ikro teman Prodi, karena kalau misalnya kita muterin lagu-lagu bernuansa senja untuk di sore hari itu memang enak banget, apalagi sambil ngopi bersama keluarga dan juga teman ya. Dan next kita muterin dulu lagunya dari Padi Ribbon teman Prodi, Haru Biru, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Sil.
1: Wan, balik dulu ada pegang.
2: Iya. Iya. Bantai.
3: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
4: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
5: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
6: Temenin kakak belanja yuk.
7: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
6: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
7: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
6: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
7: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
6: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
7: Siap kakak,

0: Ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Hai, teman berdua, masih dengan aku Ilmar Siri 92,6 FM, teman terbaik kamu. Ya, dan teman berdua, kita langsung aja baca informasi untuk edisi hari ini. Dilansir dari rri.co.id, KBRN Banda Aceh, teman berdua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, itu mencatat sebanyak 24 kejadian gempa bumi melanda wilayah Aceh dan sekitarnya selama sepekan, terhitung sejak 11 hingga 17 September 2026 kemarin. Dari puluhan aktivitas seismik tersebut, teman berdua, satu kejadian gempa dilaporkan guncangannya dirasakan oleh masyarakat. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar Rudin menjelaskan bahwa catatan aktivitas kegempaan ini merupakan hasil pemantauan rutin itu selama periode pertengahan September, teman Produa. Jadi aktivitas gempa bumi pada periode ini berjumlah 24 kejadian. Dalam sepekan terakhir itu terdapat satu kejadian gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Terang dari BMKG sendiri, teman Produa, berdasarkan data sebaran yang dirilis, mayoritas gempa yang terjadi tergolong dalam kategori magnitudo kecil, yaitu kurang dari magnitudo 3,0 nih teman berdua. Sementara sisanya berada di rentang magnitudo 3,0 hingga 5,0. Dari sisi kedalaman, aktivitas kegempaan di Aceh teman berdua selama sepekan didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Sementara kecil lainnya tergolong gempa menengah di kedalaman 60 hingga 3000 km. Rudin merincikan satu-satunya gempa yang dirasakan warga terjadi pada Minggu 13 September 2026 kemarin pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Gempa tektonik tersebut memiliki magnitudo 3,7 dengan epicenter terletak di 19 km barat laut Banda Aceh. Gempa tergolong sangat dangkal teman perdua dengan kedalaman pusat gempa hanya sekitar 4 km. Dan menyikapi laporan tersebut dan kondisi kegempaan yang sangat aktif secara alami di wilayah Aceh, pihak BMKG Stasiun Geofisika Matai mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada namun tidak panik teman perdua. Rudin juga menjelaskan atau secara khusus mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran informasi palsu terkait bencana. Ia meminta agar masyarakat selalu merujuk pada kanal-kanal resmi BMKG untuk memastikan kefaktaan berita kebencanaan teman perdua. Dapat informasi dipercaya dari BMKG teman perdua, atau teman perdua juga bisa baca langsung dari rri.co.id teman perdua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Rumah Pro 2 gak kerasa udah jam 18:27 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi teman Pro 2. Sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya, teman Pro 2 nanti pada pukul 18 lewat 38 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Allah yang telah membantu kita dalam semua kegiatan sehingga kita dapat hadir dalam berbuat ibadah yaitu salat maghrib pada malam yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya yaitu Abu Payapasi serta seluruh wakilnya dan yang saya hormati kepada seluruh staf Masjid Raya Baitur Rahman dan yang saya hormati seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman dan hadirin yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini yaitu sambungan daripada masalah salat sunat yang telah saya kupaskan minggu yang telah lalu. Sebelum saya uraikan, saya membaca dulu teks. Bismillahirrahmanirrahim. Waman fatahu wirduhu ay minal nafli mutlaki nudiba lahu qada'uhu wa qada ghairu salati wala hasra linnaflil mutlaqi walahu ayyak tasira ala rakatin bitashahudin ma'a salamin bila kirahatin fa inna wa fauqa rakatin falahu tashahudu fi kulli rakataini wa fi salasi wa arba'i fa'aksara au nawa kadran falahu ziyadatun wa naqsun inna wiyya qablahuma wa illa batala salatuhu falau nawa rak'ataini faqama ila salisatin sahwan summa tazakkara fayaqudu wujuban summa yaqumu li ziyadati insya'a summa yasjudu li sahwi akhar akhari salatihi wa illam yasha qa'ada wa tashahada wa sajada li sahwi wa sallama. Jadi kupasan yang telah lalu masalah salat sunat gerhana sudah selesai. Pada malam ini saya mengutarakan tentang masalah orang yang yakin salat sunat tapi ada suatu hari ataupun dia lupa ataupun tidak ada kesempatan untuk melakukan salat sunat seperti kita setelah salat fardu maghrib kita melakukan salat sunat rawatib ataupun setelah salat zuhur setelah salat insya semuanya sunat rawatib itu kita lakukan kebetulan pada suatu hari kita tidak sempat ataupun tertidur kita tidak kita lakukan bagaimana ini ada matan kitab di sini disunatkan qada jadi sembahyang-sembahyang yang tinggal itu sunat kita qada sembahyang sunat bukan wajib kalau sembahyang sunat yang kita tinggal dengan cara udzur ataupun tanpa udzur kita boleh mengqada kembali karena jangan banyak tinggal bagi orang yang sudah melazimi salat sunat tersebut kalau orang tidak pernah melakukan ini tentu dia tidak mau karena ada hadis yang mengatakan sembahyang sunat yang rawatib itu ataupun sembahyang sunat yang di sini disebutkan yang mempunyai waktu seperti salat hari raya rawatib duha tidak yang mempunyai sebab karena ada hadis yang mengatakan man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur ia tinggal daripada salat atau lupa ia akan salat maka hendak ia salat, akannya yang salat yang lupa itu, iza zakaraha, apabila teringat ia. Hadis ini umum, artinya baik sembahyang fardu yang kita tinggal dengan cara kita tidur, orang misalnya waktu subuh tidak terbangun dia, bangun dia setelah keluar matahari, makanya diperintahkan qada salat kita, ataupun kita salat sunat kita tinggal, ini pun diperintahkan untuk kita mengulangi salat sunat yang tinggal. Tapi kalau salat sunat, sunat kita qada. Kalau salat fardu, wajib kita mengqadai yang tinggal tersebut, jangan kita biarkan, karena hutang dengan Allah itu perlu kita membayar seperti hutang dengan manusia. Kalau kita berhutang dengan manusia, apapun cerita, kita tetap wajib bayar. Begitu juga orang yang tinggal salat fardu, itu wajib. Kalau tinggal sembahyang sunat, sunat kita mengqada. Jadi kalau di sini, sunat yang mempunyai waktu, tidak disuruh qada sunat yang mempunyai sebab. Contoh sunat yang mempunyai sebab seperti kusuf gerhana matahari. Kita melakukan salat sunat gerhana matahari sebabnya terjadi gerhana. Kalau saat terjadi gerhana, kita tidak melakukan salat gerhana, lalu habis gerhana, ini tidak diperintahkan mengqada salat gerhana. Tapi kalau sunat rawatib ini, semua ini kan punya waktu. Salat rawatib qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, ini semuanya salat-salat sunat yang mempunyai waktu. Bagi kita kalau tinggal ini jangan menyesal, boleh kita lakukan lagi di waktu yang lain. Misalnya saya tidak melakukan salat sunat tadi setelah salat duhur, saya lakukan lagi pada malam ini, malam pada waktu insya, ini tidak ada salahnya. Kenapa kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Nabi pernah di annahu sallallahu alaihi wasallam qada ba'da syamsi rak'ataini fajri, rak'atai fajri wa ba'dal asri raka'atai allatina ba'da duhri. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqada sesudah matahari keluar dua rakaat fajar, dan mengqada setelah asar dua rakaat sesudah duhur. Rawahuma Muslim. Ini keterangan boleh disunatkan, kata Rasulullah pernah salat subuh, salat sunat sebelum fajar, dia tinggal, lalu dia kata setelah keluar matahari dia melakukan lagi salat subuh, salat sunat, salat sunat fajar yang tinggal sebelum salat fardu subuh. Dan begitu juga dia pernah tinggal salat sunat sesudah duhur, dia qada setelah salat asar. Padahal kita setelah salat asar tidak boleh kita lakukan salat sunat. Berhubung kita qada, diizinkan untuk mengqada salat sunat yang ba'diyah duhur yang kita tinggalkan. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, karena salat sunat ini di mana ada kekurangan nanti salat fardu kita pada hari kiamat, dengan salat inilah ditempel. Maka hendaknya kita jangan kita tinggalkan seluruh salat sunat rawatib. Kalau tinggal, hendaklah kita mengqada dia. Dan hadis ada hadis lagi tentang qada sembahyang sunat. Li khabari Abi Daud bi isnadi Hasan man nama an witrihi au sunnatihi fal yusalli idza dzakarahu. Barang siapa tertidur ia daripada witirnya atau sunatnya, maka hendak dia salat apabila teringat ia akannya yang tinggal itu. Karena sembahyang witir yang dianjurkan pada waktu malam sebelum kita tidur ataupun setelah kita bangun tengah malam. Misalnya seorang dia tidak melakukan salat witir sehingga sampailah waktu subuh. Sedangkan salat witir kalau sudah masuk subuh sudah habis waktunya. Ini diperintah untuk kita mengqada salat witir tersebut supaya jangan tinggal kita salat witir tiap-tiap malam. Ini tentu orang yang yakin salat. Kalau orang yang tidak yakin salat, mana mungkin qada dia? Sedangkan ada kesempatan tidak mau. Tapi bagi orang yang yakin salat, tentu dia menyesal tinggal salat witir. Jadi jalan keluarnya dia qada kembali. Ini dianjurkan dalam hukum Islam sehingga di matan kita ini disebutkan di yundabu qada'u nafli mu'akatin. Sunat kita qada sembahyang yang mempunyai waktu apabila luput ia tertinggal. Sampai contoh lain salat hari raya. Misalnya kita datang hari raya puasa ataupun hari raya haji, waktu pagi sampai belum tergelincir, sampai gelincir matahari, kita belum melakukan salat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Baru teringat kita, wah hari ini hari raya, saya tidak melakukan salat sunat hari raya. Waktu malam teringat, sedangkan tadi pagi waktu melakukan salat id, kita teringat malam. Ataupun kita sibuk sekali, tidak sempatan pada waktu itu. Ini kita qada sembahyang hari raya disunahkan juga. Makanya bagi kaum muslimin, hendaknya jangan sampailah kepada waktu qada. Tapi kalau seandainya tinggal, disunat qada. Bagi orang jangan mencari-cari dia untuk mengqada. Karena ada orang juga bilang, kalau kita qada boleh enak sekali. Bukan enak. Maksudnya ibadat kita jangan tinggal. Jadi dianjurkan qada bagi orang yang tinggal. Karena orang yang sembahyang sunat kan ada keudhuran, tidur misalnya, ataupun tidak teringat dia, ataupun kita setelah salat maghrib ada musibah, lalu kita pergi ke tempat musibah, tinggallah salat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Ini dianjurkan untuk mengqada kembali. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal yang tersebut kita menganggap penting, jangan kita anggap remeh. Dan disunatkan lagi mengqada sembahyang sunat mutlak yang telah biasa kita melakukan. Sembahyang sunat mutlak sudah menjadi wirid kita. Misalnya tentu salat, sebelum saya uraikan tentang masalah qada salat sunat mutlak, pengertian salat sunat mutlak ini salat yang tidak berkaitan dengan sebab dan tidak berkaitan dengan waktu. Boleh kita melakukan salat sunat mutlak jangan di dan jangan di dalam waktu makruh salat. Misalnya malam sekarang boleh kita melakukan sunat mutlak ataupun nanti tengah malam, kapan saja boleh. jangan setelah salat subuh, jangan kita melakukan salat sunat mutlak setelah asar, waktu matahari terbenam, waktu matahari terbit, itu jangan. Itu kalau kita melakukan tiap hari, seseorang melakukan salat sunat mutlak ataupun tiap malam. Ini pun kalau dia tinggal, sunat dia mengqada salat sunat mutlak. Dan salat sunat mutlak ini, kalau di sini, wala hasra linaflil mutlaqi, tidak ada batas rakaat bagi sunat mutlak. Kapan kita mahu, boleh saja, berapa rakaat kita mahu, boleh kita lakukan. Sehingga salat sunat mutlak ini, walahu ayyaktasira ala rakatin bitasyahudin, boleh bagi seseorang menyimpan atau mengerjakan salat sunat mutlak satu rakaat dengan satu tasyahud berserta salam. Kita niat, kalau dengan bahasa Arab, nawa usalli sunatan mutlaki rakaatan, aku sembahyang sunat mutlak satu rakaat, boleh. Dan boleh juga kita niat salat sunat mutlak lebih daripada satu, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, sampai tidak ada hitungan rakaatnya, semampu kita. Karena apa? Kita daripada olahraga-olahraga waktu malam, lebih baik kita melakukan salat sunat mutlak yang banyak. Ini gerakan kita sama dengan olahraga, tapi ini ibadat. Jangan kita niat untuk olahraga, kita niat untuk salat sunat mutlak. Berapa rakaat kita mahu melakukan salat sunat mutlak? 20 boleh. Sehingga di sini disebut wala hasra linaflil mutlaqi, tidak ada batas rakaat bagi salat sunat mutlak. Makanya bagi kaum muslimin seluruhnya yang gemar ibadat, yang belum gemar kita gemarkan. Ini boleh kita melakukan salat sunat mutlak berapa kita mahu. Sehingga ada seseorang misalnya meniat salat mutlak 4 rakaat, pada sampai 2 rakaat dia lemah, boleh dia lakukan 2 rakaat saja walaupun niat tadi 4. Belum sampai kepada 4, bangun rakaat yang kedua, ini perasaan tubuh tidak enak, saya lakukan 2 rakaat saja, boleh kalau salat sunat mutlak. Tapi kalau salat sunat lain tidak. Ini harus diingat. Kalau salat sunat mutlak, kita niat 4, kita lakukan 2, boleh. Begitu juga orang yang niat salat sunat mutlak, tidak disebut rakaat. Ini boleh berapa yang mahu dia. Begitulah cara melakukan salat mutlak, salat sunat mutlak yang enteng dan dimudahkan. Makanya dalam kita melakukan ibadah ini, kalau kita tidak pernah melakukan salat sunat mutlak, kita lakukan sekali-kali. Ini saya yang sering saya lakukan, misalnya salat rawatib, salat sunat witir, salat tahajud, salat sunat mutlak tidak pernah kita lakukan. Jangan sampai nanti di hari kiamat nanti waktu diperiksa oleh Allah, ini kamu yakin ibadah tapi salat sunat mutlak tidak pernah kamu lakukan, kenapa? Ini kan malu juga kita, walaupun salatnya sunat tapi malu juga kita dengan Allah. Karena apa? Tubuh kita sehat, badan kita kuat, kita tinggalkan melakukan sunat mutlak. Walaupun tidak tiap-tiap malam. Tapi yang bagusnya bukan tiap malam ataupun tiap hari, karena sunat mutlak ini tidak tergantung pada waktu malam dan tidak tergantung pada waktu hari. Kapan saja boleh, asal jangan pada waktu-waktu yang dilarang salat sunat. Kalau setelah salat subuh dilarang, ini jangan kita melakukan salat sunat mutlak pada waktu itu. Dan sunat lagi kita mengkadai ghairus salat, wirid-wirid kita selain salat. Misalnya kita setelah salat sudah menjadi kebiasaan kita subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar. Setiap hari kita melakukan salat, misalnya kalau kita ambil wirid itu misalnya setelah salat insya, misalnya kita pribadi. Tapi ada satu saat kita lupa ataupun tidak ada waktu untuk melakukan wirid itu. Ini disuruh qada juga. Kita tutupi. Artinya saya tadi maghrib tidak membaca subhanallah, subhanallah. Ini pada waktu insya boleh kita menutupi yang tinggal pada waktu maghrib. Ini namanya wirid bukan salat. Dikir-dikir yang sudah biasa kita amalkan disuruh kembali ulang pada waktu yang lain, supaya jangan tinggal kita. Ini bagi orang yang sudah membiasa wirid. Bagi orang yang jarang itu tidak. Yang sudah menjadi wirid dia kebiasaannya tiap salat ataupun tiap selesai salat dia ada membaca subhanallah, ataupun dia sudah melazimi dengan ayat kursi setiap selesai salat dia baca ayat kursi 3 kali. Tapi ada pada suatu hari tinggal ayat kursi tersebut, boleh kita lakukan untuk mengkadai yang tinggal tersebut. Ini perbuatan baik ini sangat bagus bila kita melakukan yang tinggal. Jangan kita biarkan yang tinggal begitu begitu saja. Dan salat sunat yang telah saya sampaikan tadi, salat sunat mutlak, yang bagus bagaimana? Yang bagus dua-dua rakaat kita lakukan. Misalnya kita salat sunat mutlak, boleh kita lakukan 4 rakaat, 6 rakaat sampai tidak patah. Tapi dalam melakukan salat tersebut, yang bagusnya dua-dua rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena khabar muttafaq alaih, ada hadis yang ittifaq ulama hadis, salatul laili masna masna, wa fi riwayatin sahihah wa nahari. Salat malam adalah 2-2 rakaat. Pada riwayat yang sahih yang lain, wa nahari, salat sunat hari pun dianjurkan 2-2 rakaat. Walaupun boleh lebih daripada 2 rakaat, yang bagus 2 rakaat. 2 rakaat kita lakukan salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini namanya salatul lail masna masna. Tapi bagi orang yang kesempatannya kadang-kadang dia sempit waktu melakukan salat sunat mutlak, misalnya 4 rakaat sekali salam, boleh. Tapi yang bagusnya 2-2 rakaat sekali salam. Dan dalam sembahyang ini, di sini disebut dalam kitab Majmu' ya Imam Nawawi karang, qala fil majmu' italatul qiyam afdalun min taksiril rak'at. Panjang berdiri itu lebih baik, lebih afdal daripada banyak rakaat. Nah, misalnya seorang melakukan salat sunat, rakaatnya banyak, 4 misalnya. Kita melakukan salat sunat 2 rakaat misalnya, tapi lama berdirinya karena banyak ayat yang kita baca. Itu lebih baik orang panjang berdiri daripada banyak rakaat. Kalau misalnya kita sembahyang sunat 4 rakaat, waktunya 7 menit. Tapi orang sembahyang sunat 2 rakaat, waktunya 8 menit. Walaupun dia 2 rakaat, lebih pahala yang 2 rakaat ini. Karena apa? Lama berdiri, tentu ayat Al-Qurannya banyak yang dia baca. Kalau kita cepat-cepat, tentu ayatnya pendek-pendek. Nah, makanya bagi orang yang sembahyang sunat ini, bagusnya jangan cepat-cepat. Kalau orang yang bisa hafal ayat yang panjang, bagusnya dia baca ayat yang panjang supaya lama berdiri. Kalau kita tidak bisa ayat yang panjang, maklumlah kita baca yang pendek. Bagi orang yang mampu yang panjang supaya lama berdiri, ini bagusnya dia baca ayat-ayat yang panjang. Karena lebih pahalanya panjang diam ketimbang panjang rakaat. Jadi sembahyang sunat ini yang telah saya kupaskan yang telah lalu, mana sembahyang sunat yang paling afdal? Nah, ini saya uraikan juga. Qala fihi aidan afdalu nafli aidul akhbar fa asgha fa khusufun fa khusufun fa istisqa fal witrun fa rak'ati fa rak'ata fajrin. Sembahyang sunat yang paling afdal semuanya sunat adalah Aidil Akbar, sembahyang hari raya haji. Kalau kita jumlah-jumlah sembahyang sunat semuanya, yang paling afdal, maksud afdal, paling banyak pahalanya sembahyang hari raya haji. Makanya jangan kita tinggal setahun sekali salat hari raya haji, hari raya kurban. Kemudian yang afdal lagi sembahyang hari raya fitrah, hari raya puasa. Ini nomor 2. Nomor 1 hari raya akbar, hari raya haji. Nomor 2 asra, hari raya puasa. Nomor 3 fa kusufun, gerhana matahari. Ini yang lebih banyak pahalanya. Kemudian setelah gerhana matahari, fa khusufun, gerhana bulan. Kemudian mana lagi? Fal istisqa, sembahyang minta hujan. Nah, makanya setelah saya sampaikan yang lalu, kalau misalnya musim kemarau, hujan tidak ada, air dalam sumur ataupun dalam sungai sudah sedikit sekali, ini dianjurkan melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Ini termasuk paling banyak pahala kita melakukan salat istisqa. Memang salat istisqa ini dianjurkan berjamaah. Kalau misalnya tidak ada orang yang melakukan berjamaah, boleh juga kita melakukan sendiri. Misalnya ini kampung saya semuanya orang diajak salat minta hujan, tidak mau. Daripada tidak ada orang salat satu pun, boleh kita melakukan sendiri tanpa berjamaah. Memang salat ini diperintahkan berjamaah, sama dengan salat hari raya. Kalau tidak ada orang berjamaah, bagaimana kita lakukan sendiri? Makanya salat istisqa ini sangat penting. Setelah itu fawitrun, maka salat witir yang lebih afdal. Setelah salat witir yang afdal lagi, rakaatai fajri, dua rakaat sebelum subuh. Ha, sunat fajar, sebelum kita sembahyang fardu subuh, kita sembahyang dua rakaat fajar. Ini yang afdal. Maka setelah salat sunat fajar, maka ketinggalan rawatib. Maksud ketinggalan rawatib sekalian sunat rawatib yang lain. Sebelum insya, setelah maghrib, setelah duhur. Ini salat-salat sunat yang afdal, banyak pahalanya. Setelah salat sunat rawatib, fatarawih, sembahyang sunat tarawih. Ha, ini sembahyang sunat tarawih lebih besar pahala sunat rawatib dengan salat sunat tarawih. Kenapa? Kadang kita pergi bulan Ramadan mau salat tarawih, sedangkan kita salat sunat setelah salat insya tidak kita lakukan sunat rawatib. Ini salah pilih kita. Yang bagus setelah salat fardu insya kita lakukan sunat rawatib dulu, ba'diyah insya, kemudian baru kita lakukan salat tarawih. Karena apa? Karena lebih besar pahalanya salat sunat tarawih, oh salat sunat rawatib, ketimbang dengan salat sunat tarawih. Ini yang perlu kita ingat, lebih sunat rawatib dengan sunat tarawih. Makanya bagi orang yang pergi salat bulan Ramadan, jangan dia lupakan salat sunat rawatib, kemudian baru kita melakukan salat sunat tarawih. Jadi hanya demikianlah kupasan saya pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman berdua, selamat malam minggu ya kan. Yang baru tuning di 92,6 dan baru aja mendengarkan suara aku Amida dari sini, bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran jam 12 malam teman berdua ya. Beraneka ragaman kegiatan kamu kok di malam minggu ini ya, gak usah tanya. Memang selalu rame di pojok-pojok dari mana-mana ya kan. Acara di Belang Padang lagi, acara ngopi di Kolosa, belum lagi live musik di kafe-kafe atau di warkop-warkop Aceh ini ya. Jadi kalau misalnya malam minggu tuh biasanya ya agak-agak padat merayap gitulah teman perdua ya. Pokoknya kebersamaan kita akan terus bersama teman perdua ya. Kegiatan kamu sambil temani sama lagu-lagu dan informasi keren dari Perdua RRI Banda Aceh ya. So, jangan kemana-mana dong teman perdua ya. Tetap dengerin terus Perdua RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Dan kita nikmati dulu yuk lagu dari siapa nih kira-kira ya, biar kamu semangat di malam minggu ini teman berdua ya kan. Lagunya yang happy deh ya teman berdua ya, bisa menikmati suasana ya. Oke deh, yuk kita nikmati lagu Lisa dulu yuk. Sawadika nanana. Oke, ini dia.

Oke, teman berdua. Ya, MMG ya, bukan MBG teman berdua. Jadi MMG, my man gue ya. Jadi memang di era sekarang tuh anak-anak muda ya, lagi banyak juga sih yang suka sama hipdut ya, teman-teman berdua ya. Yang model-model yang kayak tadi kita dengar sih, teman berdua ya. Yang bikin kita kayak pengen ya nyanyi-nyanyi lagi enggak sih, teman berdua? Dan sangat menghibur sekali ya teman berdua. Dan mungkin kamu juga tahu ya, kayak tren make up Nike lah, itu juga booming juga kayaknya ya, yang cap-cap itu yang warna-warni gitu teman berdua. Ya gak apa-apa, kamu bebas kok mengidolakan siapa, yang penting ambil baiknya, buang buruknya teman berdua ya. Jangan sampai kamu mengidolakan seseorang tuh jadi fanatik gitu. Fanatik itu kayak udah gak objektif, kamu subjektif. Jadi apapun yang dilakukan, kamu itu dukung. Walaupun itu tuh salah ya, itu gak bisa. Jangan sampai ya, teman berdua. Jadi dipilih-dipilih itu penting banget dong pastinya ya. Oke, teman berdua. Kalau tadi ada Nike lah yang nemenin kamu ya, kita nikmati juga nih dari cewek-cewek 4 orang ya, dari Indonesia, yang apa-apa itu lagunya ataupun video klipnya tuh selalu ada unsur keindonesiaan. Siapa lagi kalau bukan Nona India Hong.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Okay, teman berdua ya, jangan tunggu lama-lama. Okay ya. Okay, next teman berdua, aku mau flashback sedikit nih. Jadi dulu itu ya saat festival band misalnya atau parade atau gigs band ya teman berdua, itu kamu pasti tahu lagu Pramor ya, itu sering dinyanyikan sama band-band, aku nggak tahu di luar ya, tapi kalau di Banda Aceh gitu teman berdua dulu sih pada masanya teman berdua ya. Nah, ada lagu Misery Business ya, dan ini lagu yang aku sering banget dengerin teman berdua saat ada gigs ataupun festival band lah di kota Banda Aceh. Dan memang lagu ini memang ternyata itu pro kontra ya, ada kontroversi lah teman berdua. Bahkan Pramor sendiri, mereka itu dulu tuh sempat berhenti nyanyiin ini. Tapi kemudian kalau gak salah tahun 2022 mereka nyanyiin lagi teman berdua. Karena kan kamu tahu, mungkin kamu udah juga nonton video klipnya ya, Misery Business ini sendiri kayak persaingan lah, merebut cinta gitu tuh berdua ya. Seperti apa lagunya? Ini bisa nemenin kamu malam ini yang belum tidur ya kan, jingkra-jingkra lah ya. Atau mungkin mau nostalgia lagi nih buat anak-anak band. Ini dia teman berdua.

Hay que ir, dong, berdua. Pengen ini ya kan, jadi berasa kayak mungkin buat kamu luar sana yang dulunya anak band gitu ya, terus kangen gitu ya, kayak pengen nge-gym lagi gitu. Nah, gak apa-apa sih kalau misalnya ya dapat ajakan nih dari teman-teman kongko dulu ya, teman-teman ngeband, terus nge-gym yuk udah lama gitu, untuk happy-happy aja, bukan untuk adu skill gitu sama berdua ya. Dan tadi ya lagu yang tadi Misery Business ini dululah ya, dululah sempat juga sih aku ikut-ikutan gituan teman produa gigs ya, misalnya atau memperada di Kota Banda Aceh dulu. Ini memang banyak sih yang vokalis-vokalis cewek ya nyanyiin salah satu lagu Paramore ini, Misery Business. Dan memang makna lagu Misery Business ini oleh Paramore ini memang cerita tentang rasa cemburu, ego masa remaja, dan kepuasan kekanak-kanakan saat berhasil merebut atau menang dalam mendapatkan seseorang dari perempuan yang lain, kayak pelakor ya. Jadi teman produa, sebenarnya ini cerita, ada cerita sih di balik liriknya. Dan ini adalah pengalaman masa muda. Si Hayley Williams ini menulis lagu ini, tau gak? Usianya itu 17 tahun. Jadi dia terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat remaja, ketika merasa kesal karena seseorang yang dia taksir gitu menghabiskan waktu dengan perempuan yang lain, alias selingkuh kali ya. Jadi keinginan untuk menang ada. Jadi liriknya ini menggambarkan persaingan asmara di mana narator ngerasa menang ketika berhasil mendapatkan pria tersebut dan merendahkan perempuan sayangnya. Jadi ada sempat kontroversi juga dan evaluasi makna. Jadi ada isu anti-feminis. Jadi di kemudian hari Hayley ini ngerasa, dia ngerasa lirik tertentu dalam lagu ini, terutama bagian once a war, nothing more, itu bersifat kayak menghakimi sesama perempuan dan kurang mencerminkan nilai feminis. Tapi ya, Paramore sempat berhenti, kayak aku bilang tadi kan, dia sempat berhenti bawa lagu ini secara langsung tahun 2018 sebagai bentuk refleksi atas kesalahan masa muda. Sebelum akhirnya, dia kembali membawakannya pada tahun 2022 dan dengan pemahaman bahwa pendewasaan berarti belajar dari masa lalu. Oke, teman berdua ya. Kalau tadi adanya Paramore ya. Now I want to give you from Ross new trick. Dan you know what, teman berdua? Ini lagu baru loh, baru banget malah. Fresh from the oven, tau gak sih teman berdua? Dari Rose ya, salah satu member Blackpink. Yang kita tahu kalau Blackpink ini kan pada liris mereka itu kan punya kesepakatan ya, mereka memang member satu grup, punya lagu bersama, tapi mereka juga bisa ngeluarin lagu masing-masing gitu. Jadi ini enak nih kalau multi talenta ya, bisa nyanyi sendiri, bisa grup juga bisa, dance juga bisa gitu. Jadi pas dilepas masing-masing is okay. Jennie juga dia ngeluarin lagu baru juga, Jisoo juga kita tahu ngeluarin lagu baru, walaupun aku sempat waktu itu pernah lihat dari keempat lagu mereka ini, Sawadika dari Selisa ini kayaknya lebih banyak, lebih banyak nonton ya. Tapi kan kita gak tahu, view itu kan bisa terus bertambah gak sih. Dan ini kita nikmati dulu lagu dari Rose yang new trick. Kayak apa sih lagunya? Ini dia guys.

Okay. Tomo Pradua ya. Lagu dari Rostandi Tomo Pradua. Itu juga new trick ya. Dan itu baru kemarin loh dirilis Tomo Pradua. Jadi ini aku langsung putar buat kamu Tomo Pradua ya. Jadi kalau kamu mau request lagu-lagu baru, lagu-lagu hits ya, ada di Pradua RR Banda Aceh Tomo Pradua ya. Tenang aja, lagu baru is selalu ada, always in Produer Banda Aceh sama Produer. Nah, lagu barusan kita denger New Trick dari Rose Blackpink ini cerita tentang keberanian untuk bangkit, mengambil alih kendali hidup kamu dan menemukan kekuatan baru setelah mengalami patah hati. Siapa nih yang lagi patah hati, boleh didengerin lagu dari Rose New Trick ini ya. Jadi ada poin-poin penting nih mengenai makna di balik lagu ini. Nah, bangkit dari patah hati. Jadi alih-alih meratapi kesedihan atau berlarutlah dalam kehancuran karena hubungan yang gagal ya. Tapi lagu ini menggambarkan sikap tegas seseorang untuk memungut kembali kepingan hatinya ya. So, istilah trik baru atau new trick itu simbol cara pandang atau kesempatan baru buat yuk buka lembaran baru hidup dan menemukan jurus baru dalam mencintai diri kamu sendiri lah. Dan tentunya lirik bagian bridge seperti "You can stop a girl whose brain broken or dark closes and she will kick another one open." Jadi ini tegas bahwa perempuan yang pernah terluka enggak akan mudah untuk menyerah. Kegagalan atau penolakan justru menjadi pemantik untuk menciptakan peluang baru secara berani. Belum lagi, ini kan dirilis baru kemarin ya, dan ini ditulis bersama Amy Allen serta Andrew Wells, lagu bergenre garage punk lah ya, yang punya aransemen yang lebih cerah, cheers gitu, penuh energi gitu dan playful dibandingkan lagu-lagu Rose yang ya biasanya dia sedih gitu kan. Jadi Rose ini bilang kalau memang lagu ini diciptakan saat dia pengen melepaskan diri dari kesan melankolis dan pengen menghadirkan anthem penyemangat untuk move on secara penuh gaya. Kalau kamu nonton video klipnya, aku jadi teringat ini deh, APT ya sama Bruno Mars ya. Jadi kayak Rose New Trick ini ya, video klipnya kesan-kesan kayak era-era milenial 2000-an gitulah teman berdua. Ya kalau kamu penasaran kayak mana, kamu bisa langsung aja tonton ya. Dan juga request lagu kamu di Produa RRI Banda Aceh yang nantinya lagunya bakal direkap sama Produa. Jadi per minggu itu kita punya top 20 internasional dan top 20 Indonesia sama Produa. Hari Sabtu yang versi Banda Acehnya. Untuk versi nasional itu kita punya hari Minggu dan bergabung dengan Produa RRI Banda Aceh. Oke deh. Next teman Produa. Wah, kalau tadi ada Nona Hong gak sih teman Produa? Dan si Nona ini juga baru rilis lagu satu hari yang lalu, satu kemarin teman Produa ya. Judulnya Star, bintang. Ih, apa sih lagunya? Ini dia teman Produa.

Oke, ya rata-rata kalau lagu si Nona ini durasinya tuh nggak panjang-panjang tuh berdua ya. Kayak lagu Works, kayak lagu apalagi Hong gitu ya, durasinya 2 menitan gitu deh nomor 2. Dan ini lagu baru mereka ya, sanggulah buat kamu yang baru aja pertama kali dengar ya, Dendy Pro 2 RR Beda Aceh. Jadi ya lagunya gak jauh-jauh dari self love sistem nomor 2. Jadi lagu ini mengajarkan pendengar untuk berani bersinar dan menghargai nilai dari dalam diri. Inner beauty yang self worth tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengakuan orang lain ya. Dan juga lirik dan visualnya ini menggambarkan sosok perempuan muda urban yang mandiri, bebas berekspresi diri dan juga nyaman menjadi pusat perhatian dan lainnya seorang bintang. Star, star, star gitu ya. Star. Aku baru pertama kali dengar juga sih itu nomor 2. Dan Nona ini menyisipkan berbagai referensi khas Indonesia ke dalam lirik dan musik pop modern mereka. Jadi kayak penyebutan Pretty Girl from Jakarta, Manis Like Terang Bulan ya. Jadi kan dia lagu-lagu Nona ini memang pure in English teman peran dua ya. Tapi memang ada beberapa lagu yang ada bahasa jedak-jeduk yang kemarin tuh bahasa Indonesianya. Kalau yang tadi aku tadi nyimak juga sih lirik mereka dan memang ada mereka bilang manis like terang bulan gitu. Terus campur-campur bahasanya kan Pretty Girl from Jakarta. Jadi sampai ada suara gamelan kan, sampai aktivitas santai menaiki motor. Jadi kalau kamu suka sama lagu ini kita tambah berdua ya, boleh banget dong. Ini ada Baila, Christy, Esther dan Safza ya. Dan wah keren lah ya musisi-musisi ataupun grup girl group dari Indonesia. Oke, good like ya Nona, tambah berdua. And now tambah berdua, kita tetap dengarkan terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Oke, itu berdua. Selamat malam buat kamu semuanya ya, buatan anak muda. Jangan lupa ya untuk download aplikasi RRI Digital. Caranya gampang banget, kamu tinggal cari aja di Play Store ataupun di App Store juga ada. Tinggal ketik RRI Digital dan kamu bakal menemukannya, install di handphone kamu. Kamu bisa mendengarkan live streaming segala macam, pokoknya lengkap lah dari Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia loh, teman-teman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Good for you, bitch.
1: That's it. Give me dreamy, hopeful, and...

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
8: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
9: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
8: Duh, ayah.
9: Aduh, pancinya aman kan?
8: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
9: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
8: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
9: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
7: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 19 September tahun 2026. Dan selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Dan saya Medali, mungkin pekerjaan bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Minggu 20 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

0: Ya baik teman produser, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Mustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-15 tentang kesabaran, yang tertulis di dalam kitab Dalilul Salihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-15 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan kepadanya, yusib minhu, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian kepadanya. Jadi dalam hadis ini Rasul ingin memberitahukan kepada kita bahwa dikala Allah menginginkan, mengkendaki, memberi kebaikan. Kebaikan ini umum, khaira, baik kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi, bahagia di dunia atau bahagia di akhirat atau kedua-duanya. Tentu saja kalau Allah yang menginginkan, akhirat itu sudah pasti, tapi bisa saja diberi kedua-duanya. Di dunia diberi kebahagiaan dan nanti juga di akhirat akan diberikan. Ini Allah memberinya lewat ujian dulu. Yusib minhu, Allah akan berikan musibah, Allah berikan ujian. Diuji, ujian ini baik pada badannya, diberi penyakit, bermacam-macam penyakit. Yang satu belum sembuh, yang lain sudah datang lagi. Ini pribadinya kadang-kadang yang diuji oleh Allah. Bisa saja keluarganya, musibah pada badan, atau malihi, Allah akan menguji dia lewat hartanya. Kita sedang lagi diberi kemudahan, usaha lagi lancar, tiba-tiba terkendala. Mungkin usaha, tempat usaha kita terbakar, atau ada orang yang menghalang-halanginya yang membuat usaha kita bangkrut. Kita punya kebun
dan hanya menunggu panen, tiba-tiba terjadi kebakaran, tidak sempat panen sedikit pun, diuji lewat harta. Au mahbubihi, atau Allah akan mengujinya dengan sesuatu, seseorang yang ia cintai. Selagi kita masih menyenangkan isteri kita dipanggil Allah, atau anak yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga tempat yang Allah akan menguji: badan kita, harta, atau mahbub yang kita cintai, apakah anak, istri dan lain sebagainya. Jadi rupanya kebaikan itu tidak Allah berikan gratis begitu saja. Allah menguji dulu. Maka oleh karena itu di balik ujian rupanya ada sesuatu yang Allah ingin berikan. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tapi tidak mau diuji dulu oleh Allah, itu tidak akan dapat. Ini pesan Rasul, mayyuridillah, siapa saja, ini tanpa kecuali, termasuk Rasul juga diuji oleh Allah. Para sahabat luar biasa, padahal itu orang yang paling dekat, yang sangat cinta kepada Rasul, membantu menolong Rasul, tapi ujiannya luar biasa. Kenapa berat ujiannya? Ada kebaikan yang luar biasa yang ingin Allah berikan kepada mereka. Maka oleh karenanya, kalau kita tertimpa musibah, apa saja musibah, baik itu kecil atau besar, apakah tubuh kita, harta atau yang kita cintai, ingat ini pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita, apakah itu di dunia atau di akhirat. Yang jelas ada kebaikan yang Allah berikan. Ini menjadikan penenang jiwa, agar kita enggak stres, enggak putus asa, tidak bingung dan lain sebagainya, apalagi sampai membuat hilang akal. Dikala ada musibah yang tertimpa, maka Rasul ingin menenangkan kita, jangan putus asa, jangan panik dan lain sebagainya. Rupanya di balik itu ada sesuatu yang Allah ingin berikan, hanya kita menunggu saja kapan, apakah di dunia atau di akhirat. Kemudian selanjutnya, an Anas radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta didurrin asabahu fa in kana la budda fa'ila faliyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanal wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rasul berpesan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Ya Allah, matikan saja saya, ya Allah. Itu jangan. Dan ini ditaukidkan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Lidurrin, karena ada kemudaratan, asabahu, yang tertimpa kepada dirinya, jiwanya, hartanya, atau sesuatu yang menyenangkannya. Fa in kana la budda fa'ila, kalau memang kondisinya itu la budda fa'ila, mesti ia melakukannya.
rasanya sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian terlalu berat baginya. Falyakul, hendak ia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkan daku ma kanat, selama hidup itu memberi kebaikan bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, matikan aku ya Allah, in kanatil wafatu khairan li, jika kematian itu, itulah yang terlebih baik bagiku. Nah, kalau tadi dianjur, tadi Nabi memberi satu harapan bahwa di balik musibah ada kebaikan. Kemudian sekarang dalam hadis selanjutnya Rasul menyatakan, kadang-kadang ada kemudaratan. Ujian Allah itu sudah terlalu berat. Mungkin Allah memberi sakit kepada kita bukan sekedar tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, tapi sakitnya juga luar biasa. Kalau sekedar enggak bisa bangun di tempat tidur tapi tidak terasa perih, tidak apa-apa, mungkin masih bisa. Tapi ini sudah di tempat tidur, sakitnya menyengat sehingga rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup. Melihat juga orang yang mengurus kita pun menjadi sulit, bahkan kadang-kadang tidak ada yang mengurus, enggak sanggup lagi untuk hidup. Sampai perasaan kita seperti ini, la yatamannayanna, jangan sekali-kali kamu mencita-cita mati karena ada kemudaratan yang Allah sedang mengujimu. Tapi sudah tidak sanggup lagi, bagaimana? Fa in kana la budda fa'ila, kalau memang sudah tidak ada jalan lain menurut perasaan kita, sudah memang sudah tidak sanggup lagi, kita sudah berusaha sekuat tenaga, jangan juga katakan ya Allah matikan saya, tapi katakan kata Rasul, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan, panjangkan umur saya kalau memang hidup itu lebih baik. Begitu kita minta. Jangan langsung kita vonis minta mati, karena belum tentu mati itu lebih baik. Hari ini Allah sedang menguji kita dengan penyakit. Sudah penyakit yang begitu berat, tidak ada yang menghirau, harta pun tidak ada. Kita merasa ini begitu berat. Tapi kalau kita melihat hadis yang telah kita lewati beberapa minggu yang lalu, bahwa musibah itu untuk mengkafarahkan dosa. Kita ada dosa, di mana setiap dosa mesti dihukum. Tidak ada pemutihan begitu saja. Enggak ada pemutihan begitu saja, tidak ada. Allah akan memaafkannya lewat amal kebaikan, atau Allah akan menguji kita lalu kita bersabar, dengan ini Allah lakukan pemutihannya. Enggak ada pemutihan tanpa diuji, tanpa lewat amal saleh. Datang hanya berdoa, ya Allah ampunkan dosa saya yang begitu besar yang sudah kita saya lakukan. Enggak ada begitu saja. Harus ada amal. Atau karena begitu besar dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah menguji lalu kita sabar. Dengan kesabaran ini Allah hapuskan dosa. Lalu kita minta mati. Kita tidak tahu bahwa rupanya Allah sedang menghapus dosa. Karena dosa yang kita lakukan semenjak umur balik dulu sampai hari ini, dosanya sudah luar biasa. Tapi Allah menginginkan kita masuk surga. Tapi untuk masuk surga, tubuh kita harus bersih dari dosa. Sementara amal kebaikan yang kita lakukan selama ini belum dapat mengkafarakan dosa itu. Satu-satunya untuk mengkafarkan dosa, dan umur itu sudah ada batas, umurmu hanya 5 tahun lagi. Kalau kamu beramal, tidak akan dapat menghapus dosa. Hanya satu saja,
saya beri ujian di sini begitu berat, lalu kamu sabar dan ini saya hapus. Jadi kita tidak tahu, rupanya sakit yang Allah berikan itu, musibah harta atau yang kita cintai, kita sayangi, Allah ambil rupanya untuk menebus kesalahan kita yang tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan ini, mengingat waktu yang, umur yang sangat singkat. Jadi lalu kita minta mati, ya Allah matikan saya saja. Setelah kita meninggal di dalam kuburan, baru kita tahu bahwa sebagian dosa kita sudah dihapus dengan penderitaan beberapa hari yang lalu, tapi masih ada yang tersisa yang belum dapat dikafarahkan karena keburuan kita minta meninggal. Baru kita tahu. Sehingga ada cerita dalam hadis yang lain, ada seseorang yang menimpa musibah sakit diberi Allah, lalu beliau sabar. Begitu dikuburkan, orang pulang, datanglah pahala kesabarannya dalam rupa bentuk manusia untuk menemaninya di dalam kubur. Lalu beliau bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Saya adalah kesabaranmu selama kamu sakit di dunia. Dan diberikan fasilitas yang luar biasa di alam kubur. Itu masih di alam kubur. Nah, di saat itulah ia bercita-cita, "Ya Allah, hidupkan kembali saya. Berikan saya cobaan seberat-beratnya. Biar dikerok digergaji tubuh saya akan sabar." Melihat begitu besar pahala yang Allah berikan, menyesal dia duluan meninggal. Nah, ini orang yang sudah mengalami musibah. Nah, tadi kalau kita minta mati, begitu kita meninggal baru kita tahu, rupanya musibah kemarin untuk mengkafarkan dosa. Karena keburu kita minta meninggal, ada sisa dosa yang belum terhapus, akhirnya kita menyesal. Makanya kata Rasul, kalau memang tidak ada jalan keluar lain, menurut perasaanmu tidak sanggup lagi, maka akan ucapkan saja, "Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya." Kalau memang hidup itu memberi kebaikan, kebaikan apa? Masih bisa beramal. Kita berada di dalam petunjuk, hidup dalam beramal saleh, selalu dalam petunjuk dan terlindung daripada maksiat. Kalau memang begitu hidup saya, hidupkan saya ya Allah. Tapi watawafani, wafatkan saja saya ya Allah, inka natal wafatu, kalau meninggal itu yang terbaik untuk saya. Mungkin hidup ini tidak akan membawa kebaikan bagi saya dunia dan akhirat. Kalau mati, jalan yang terbaik ya Allah, wafatkan saya saja. Nah, begitu kata Rasul, jangan kita vonis, ya Allah matikan saya. Jangan, karena kita tidak tahu. Rupanya Allah ingin beri surga. Nah, mana lebih baik kita dihukum di dunia, menderita di dunia lewat penyakit yang luar biasa, ketimbang nanti dihukum di akhirat? Sehari akhirat 300 tahun di dunia lamanya, itu sehari. Satu hari di akhirat 300 tahun di dunia, itu satu hari saja. Jadi, dan azab di akhirat itu berbeda, perihnya itu beda. Jadi lebih baik kalau demikian kita dihukum di sini daripada nanti dihukum di akhirat walau hanya sehari saja. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau demikian, ada kafarah dosa kita yang Allah akan hapus. Jadi lebih baik kita berdoa, "Ya Allah, ampunkan dosa saya dengan musibah yang Engkau berikan ini. Berikan saya sanggup bersabar ya Allah." Kita mohon terus. Karena kalau Allah sudah memberi kesabaran, seberat apapun kita tidak bagi masalah. Orang lain melihat kita sedih, begitu berat penyakit yang kita alami, tapi kita tidak merasakan, bahkan kita senang. Itu kalau Allah sudah memberikan kesabaran seperti yang diberikan kepada orang-orang yang dahulu. Tidak pernah mereka mengeluh. Nabi Ayub bagaimana sakitnya? Beliau biasa saja, ibadahnya tidak mengurangi. Kenapa? Memang Allah sudah mencurahkan kesabaran di dalam jiwanya.
Demikian Rasul memberi semangat kepada kita dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya daripada Abdullah Khabbab bin Arad. Ini yang lebih berat lagi. Ini perawi hadis menyangkut tentang musibah. Beliau sendiri menggali musibah yang luar biasa. Beliau diserika oleh orang musyrikin. Luar biasa. Dipakai baju besi, dijemur di terik matahari. Sudah dijemur, pakai baju besi lagi. Jadi panasnya dua kali, panas matahari dan panasnya baju besi yang dipakai di tubuhnya karena beliau beriman. Ini yang meriwayat hadis ini sendiri. Katanya syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku orang musyrikin terhadap kami yang luar biasa. Wa huwa mutawassidun burdatallah. Beliau sedang bersandar di atas kain, bukan bersandar, tidur, tapi hanya bantalnya kain burda. Fi dhillil Ka'bah, di bayang-bayangan Ka'bah. Rasulullah tidur di sana pakai kain burdanya, kain ridanya. Lalu para hubab sahabat datang. Faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana ya Rasul. Kondisi kami begini, apakah engkau tidak mau minta bantuan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mau berdoa untuk kami kepada Allah? Faqala, lalu Rasul menjawab, qad kana man qablakum yukhazur rajulu. Ada kaum sebelummu, umat-umat dahulu, yukhazur rajul, ada lelaki yang diambil oleh musuhnya. Fayuhfaru lahu fil ardi, lalu digalikan bumi untuknya. Fayuja'alu fiha, lalu ia dimasukkan, ditanam setengah di dalam bumi. Summa yukta bimisyar, kemudian didatangkan, dibawa gergaji. Fayuda'u ala ra'sihi fayuja'alu nisfen, lalu digergaji dari kepalanya sampai ke bawah, terbelah tubuhnya kedua. Dikuburkan setengah, lalu digergaji dari kepala sampai terbelah jadi dua. Wayumsyatu bi'amsyatil hadid, lalu dikerok, disisir dagingnya itu dengan sisir besi. Disisir dengan sisir besi, maduna lahmihi wa atmihi, dagingnya sampai ke tulangnya. Ma yasudduhu zalika an dini, tapi perlakuan seperti itu tidak menghalanginya daripada iman kepada Allah. Dikuburkan setengah, digergaji, coba bayangkan saja sakitnya bagaimana, tapi dia tetap di mulutnya Allah, seperti Bilal bin Rabah dulu. Wallah, kata Rasul. Nah, setelah Rasul menceritakan bagaimana umat sebelummu, kalau kamu hari ini merasa itu sudah seberat, sangat menderita, coba bayangkan itu ada umat sebelummu mempertahan keimanannya seperti ini. Wallah, demi Allah, la yutim manallahu hadzal amra, sungguh Allah akan sempurnakan ini urusan, yakni agama Islam, hatta, sehingga nanti yasirur rakib, akan berjalan orang yang menunggangi kendaraannya dari Sana'a, kota Yaman, hingga kepada Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada lagi mereka merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka takut serigala terhadap tanaman, terhadap binatangnya. Walakinnakum tasta'jiluna, tapi kamu minta disegerakan. Jemaah yang dirahmati Allah, dikala orang ini mengadu kepada Rasul, apa jawab Rasul? Orang sebelummu
lebih berat dari apa yang mereka

takuti hanya kambing mereka takut dimakan serigala. Itu saja, tidak ada lagi yang mengganggu. Artinya Islam ini akan Allah sempurnakan, tapi tunggu waktunya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ingin disegerakan. Sabar saja. Nah, ini ada beberapa orang ini. Ini Hubab. Kalau Nabi ada yang menghalanginya, Abdul Muttalib, orang kafir tidak berani. Abu Bakar banyak kaumnya, mereka tidak berani mengganggu Abu Bakar. Maka perlu kita banyak karabah, banyak saudara. Karena kalau banyak saudara, orang Arab itu tidak berani ganggu. Nabi enggak berani karena ada Abdul Muttalib, karena kaumnya banyak. Itu kalau keluarganya keluar, mungkin satu kabupaten, itu keluarga besar. Abu Bakar kaumnya banyak, tapi sisanya termasuk Hubab ini, ini mereka kaumnya tidak banyak. Mereka tidak ada yang melindungi, maka mereka disiksa. Termasuk Hubab ini yang dipakai baju besi dijemur, dan bahkan diceritakan beliau di akhir hayatnya sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Padahal beliau masuk Islam masih rasul di Makkah, kemudian hijrah Madinah, hadir dalam perang Badar. Sebab bayangkan ya, kalau cintanya kepada Allah dan Rasul sudah luar biasa, dan ikut peperangan Badar, ini yang sangat berharga. Tapi di akhir hayatnya, umur beliau sampai 70 tahun, penderitaan penyakit yang Allah berikan luar biasa. Maka nanti ada hadis, asyadul bala al-anbiya wal-awliya. Bala yang paling berat diberikan oleh Allah kepada para nabi, para awliya, amsal fal-amsal, maka orang di bawahnya. Jadi oleh karenanya, jangan karena kita hari ini merasa sudah banyak beramal saleh, kenapa saya ya diuji oleh Allah? Makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Kenapa? Karena Allah cinta. Apa yang Allah cintai? Allah ingin berikan dia fasilitas lebih nanti di akhirat, tempat yang tinggi, maka ujian makin berat. Maka seperti kita katakan minggu yang lalu, kita yang tidak diuji coba oleh Allah ini, hati-hati apakah Allah enggak sayang. Mudah-mudahan tidak demikian. Tidak demikian. La yukallifullahu nafsan illa usha. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali yang Allah beri itu sesuai dengan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, ini dari tiga hadis yang kita baca suyuh murbagia ini, ini menjadi semangat bagi kita untuk bersabar, bahwa di balik musibah itu rupanya ada dosa yang ingin Allah kafarahkan, yang Allah tidak akan mengkafarahkannya dengan amal saleh, tapi satu-satunya jalan adalah dengan diberi penderitaan. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan minta mati. Kalau sudah begitu berat penderitaan yang kita alami, berdoa saja. Ya Allah, kalau hidup ini masih lebih baik kepada saya, panjangkan umur saya, tetapkan saya dalam taat. Tapi kalau matilah yang lebih baik bagi saya, wafatkan saja saya ya Allah. Jangan langsung kita minta mati, nanti menyesal di hari akhirat, padahal Allah ingin mengkafarahkan dosa, duluan kita minta mati. Dan kita ketahui bahwa sesuatu itu sudah ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya bagi Allah. Maka seluruh kadar Allah Ta'ala itu tidak dapat kita lewati. Maka di dalam satu kitab disebutkan, dalam kitab hikam itu, sawabiqul himam la yuhriqu asraril qadar, bahwa semangat kita itu tidak dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tunggu saja sambil kita berdoa, ya Allah, jadikan musibah ini kebaikan bagi saya, kebaikan dunia, kebahagiaan akhirat. Ikhlaskan, ridha menerima keputusan Allah. Dikala kita ridha menerima keputusan Allah, Allah akan menyayangi kita, dan penderitaan itu akan menjadi ringan. Memang berat orang yang melihat, tapi bagi kita meringan dalam menghadapinya.

karena memang Allah sudah memberikan sesuatu yang lain. Dikala perempuan yang memotong tangannya dikala melihat Nabi Yusuf lewat, adakah mereka merasa sakit? Nabi Yusuf disuruh Zulaikha setelah dihias begitu rupa lewat di hadapan wanita-wanita pembesar Mesir itu, wanita-wanita kaya. Begitu Nabi Yusuf lewat di tengah mereka, mereka punya pisau dan buah apel di tangan, karena tidak pernah melihat lelaki setampan ini, tanpa sadar mereka kagum. Pisau di tangannya bermain, bukan buah apel yang mereka belah, tapi tangannya yang mereka potong. Adakah mereka merasa sakit dikala mereka memotong, mengiris-iris tangannya? Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka merasa lezat dengannya, maka tidak terasa. Begitu juga manusia, dikata kita sudah lezat dengan mencintai Allah, agama dan ibadah, penderitaan itu tidak mempengaruhi jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena kita berdoa terus kepada Allah, ya Allah berikan saya sabar atas segala ujian ini. Mudah-mudahan kita lewat dalam ujian ini, nanti mulai sakratul maut hingga dalam padang mahsyar kita akan aman, dapat melewati titik siratal mustaqim dan dipertempat oleh Allah dalam surga jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di pagi hari ini, tepatnya edisi hari Minggu ya, 20 September 2026. Teman Pro 2, hari pagi dan begitu segar, begitu menyenangkan, begitu happy teman Pro 2, begitu cerah aja. Yang lupa pakai skincare semalaman juga gak apa-apa teman Pro 2, kalau di pagi hari kelihatan juga cerahnya ya. Karena memang di pagi hari itu butuh namanya stamina dan juga energi bahagia agar kedepannya dan juga sepanjang harinya itu tetap bahagia. Tapi kalau pagi hari kamu udah mulai males-malesan, udah mulai gak mood-moodan ya, itu pasti bawaannya juga gak seru teman Pro 2. Jadi nikmati pagi ini dengan begitu semangat. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Pro 2 dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu ya. Next kita muterin dulu nih lagunya biar lebih semangat teman Pro 2. Ini memang lagunya agak sedikit lama, tapi ini aku kasih kamu di pagi hari karena temponya ini juga up ya. Jadi kalau misalnya tempo up itu juga bisa bikin kamu menari-nari di pagi hari teman Pro 2. Ada Rini, Aku Bukan Boneka, untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Pro 2.